0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga

87.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Mana nih penyiar paginya nih? Masa yang datang penyiar sore duluan sih? Apa saya bajak aja kali ya sahabat suara sampai jam 10 malam sampai jam 10 pagi nanti. Kalau hari Jumat kamu masih harus berangkat kerja sih gak apa-apa. Sama, kita semua juga sama. Jalanan juga rame, berarti kan yang berangkat kerja gak kamu doang, sahabat suara. Tapi biasanya ngapain sih kalau pagi-pagi kayak gini? Kalau udah sampai di kantor atau misalnya kamu lagi di jalan, biasanya mampir beli sarapan apa? Kasih tahu deh di Suara Seru bareng sama Grace Cantona dan sama Adele apa sama Bintang ya nanti. Udahlah yang sedatangnya aja deh mereka, ntar siapa yang datang deh nanti siaran sama saya di Suara Seru.

0: Jogja itu ayem.
1: Jogja itu menyenangkan, tempat buat belajar.
2: Jogja itu friendly.
3: Jogja itu kafe, bikin kecanduan, bikin semangat.
4: Nek, jadi nenyong tak, Jogja gue

0: Joy FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kaget banget pagi-pagi kayak ada yang kangen gitu. Tiba-tiba kenapa nih? Kayak gak tahu kenapa bangun tidur udah kayak ada sesuatu nih hari ini.
1: Emang kalau pagi? Kalau pagi abis sih bahasnya?
0: Woi, kalau pagi kita politik berat, Bu. Wah, bener-bener kayak 2029 kita dapat kursi DPR dah.
1: Wow, ekonomi bisnis, politik, menyenggol yang di atas, gitu ya? Kalau pagi ya?
0: Nggak nyenggol.
1: Apa?
0: Jorokin yang bawah aja sih. Kita mah cinta damai, cinta damai. Pembahasan berat boleh, tapi yang paling berat kan adalah berat badan Adel. Santai.
1: Oh, gitu.
0: Dia sekarang udah sporty. Jadi kayaknya enggak apa-apa kalau dia dikatain, itu kayak menunjukkan kalau kita menyemangati dia biar dia bisa dietnya serius.
1: Biar body goals.
0: Parah.
1: Karena kemarin saya jujur terakhir ketemu Adel agak enggak bisa bedain gitu ya. Adel sama gimana? Ariel Tatum itu tuh kayak
0: Ariel tantrum kayaknya lebih bener ya kayaknya ya.
1: Sih.
0: Nah, kenapa pagi-pagi kesini, kenapa?
1: Gak apa, kangen aja.
0: Oh, kangen aku.
1: Soalnya nih kan sore tuh sahabat suara biasanya tuh pada nanyain kayak, Grace sama Bintang kenapa sih? Grace kenapa sih sama Bintang? Dipisah po, kenapa sih, ada apa gitu. Makanya ini aku dalam rangka mengklarifikasi.
0: Oh, klarifikasi.
1: Iya, kalau
0: sebenernya. Kalau emang bener, kita musuhan.
1: Enggak.
0: Karena emang pagi udah aku framing gitu, kita tuh lagi musuhan gitu, padahal emang iya kan?
1: Emang iya. Emang dari awal tuh sebenernya saya juga agak bingung sama suara, kenapa? Kenapa kita tuh dipasangin, udah gitu di sore. Gimana dulu kan sore itu kan Agnes sama Herman ya?
0: Bener-bener.
1: Kita throwback deh, dulu tuh Agnes sama Ajis ya Pak ya? Bener ya?
0: Sore
1: ya?
0: Awalnya.
1: Agnes sama Ajis, abis itu Agnes sama Herman. Maksud gua gini loh, cewek sama cowok kalau ngobrol tuh enak.
0: Iya bener.
1: Walaupun mungkin bisa jadi ada timbul-timbul rasa di situ gitu kan. Tapi kan
0: rasa apa dulu nih? Selek enggak maksudnya gitu ya. Apa? Rasa yang apa nih? Kita enggak pagi kita mendukung yang jelas aja, enggak usah abu-abu.
1: Oh, gitu. Enggak, maksudnya tuh kalau misalnya cowok sama cewek kan konflik-konfliknya tuh konflik yang ya udah aja gitu loh. Bahkan mungkin konfliknya adalah sebatas karena salah satu ada yang punya perasaan tapi satunya enggak peka, terus jadinya cari-cari tuh, cari perhatian.
0: Bisa.
1: Ini mohon maaf nih, dari Agnes Herman tiba-tiba dikasihlah ke dua Gen Z cewek-cewek yang dimana kita kalau ketemu ngomonginnya Dion Yoko gitu.
0: Bener lagi, tapi aku sama dia sekarang selanya beda.
1: Ya,
0: selanya beda.
1: Dia soalnya sarukan ya?
0: Waduh, terlalu caya-caya, enggak. Bukan lagi itu.
1: Bukan ya? Bukan itu Norman Kamal. Waduh, kelihatan banget usia
0: ini. Beda kalau Adel siapa? Tuh yang emang udah ini, yang bener-bener yang berusia gitu. Dia cari yang matang mendidih gitu lah. Terus OTW bosok pokoknya. Itu.
1: Ada yang gini. Kalau Adel carinya yang kayak gitu. Karena kan kalian kemarin sempat bikin konten kan.
0: Benar.
1: Tipe cowoknya kayak gimana gitu kan. Nah,
0: saya punya deh satu kenalan, gak usah jauh-jauh. Siapa kenalin lah.
1: Ada
0: siapa?
1: Di Jalan Gondosuli ada tuh ya. Wey. Sesuai dengan tipe-tipenya Adel. Kalau memang kamu berminat deh, aku udah tahu rumahnya karena tadi malam aku ke rumahnya beliau.
0: Waduh, siapa tuh, sebut aja.
1: Aduh.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kayak gini enaknya gimana sama suara? Enggak, maksudnya kan saya kan baru satu bulan nih Grace ya. Dua di pagi dong. Baru satu, official satu tuh kemarin tanggal 5.
1: Lu kan pernah
0: Iya tanggal maksudnya, 5 kemarin, iya beneran tanggal 5 1 bulan, 1,5 belum genap, belum genap 3 bulan, probation aja kita awalnya dulu 3 bulan nih. Tiba-tiba oh iya, Anda masuk ke sini, maksudnya kita mau menjajah pagi semuanya seutuhnya apa gimana?
1: Sama sore, terus sore kan kita sekarang pagi.
0: Kelihatan butuh duitnya kalau kayak gitu.
1: Kelihatan banget BU ya. Karena kan katanya Revino udah sukses nih sekarang jadi podcaster.
0: Iya, bener-bener.
1: Udah gak bisa siaran lagi, katanya kan gitu.
0: Kak Ari
1: gitu
0: juga kan, jadi Kak Ari tuh keluar dari pagi kayaknya emang punya misi
1: sama Revino.
0: Bener.
1: Untuk menjadi pandit seutuhnya gitu, dan podcaster gitu kan. Mereka kayaknya kemarin habis dealing proyek gede coy.
0: Bener, kayaknya mereka juga bakal live juga tuh di studionya Om Deddy.
1: Waduh, amin ya Allah. Kan? Mau aja sih, mau sih kalau temen saya sukses gitu sih gak apa-apa ya.
0: Iya, emang boleh, gak apa-apa
1: boleh. Gak apa-apa boleh. Ya itu makanya nanti sore kita siaran lagi. Gak ada yang capek juga. Sebenarnya nih sahabat suara, saya tuh kan gak bisanya tuh nanti sore karena
0: apa ya?
1: Buron. Gak, karena gue males aja kalau sore sendirian.
0: Gini ya, ceritain dong kalau sore gimana. Maksudnya biar orang-orang pagi tuh tahu sore tuh sehektik apa sih.
1: Wah, udah deh. Enggak. Jadi tuh kalau sore kan memang karena sekarang karena kita kan office hour itu jam 8 sampai 4 ya kalau saya enggak salah ya, atau 9 sampai 5. Pokoknya efektif sampai jam 4 udah berbalik.

0: denger pusat nih, bisa nih.
1: Enggak lah, kocak. Itu kalau sore, soalnya tuh kalau sore tuh memang justru lebih padet, cuy. Jadi talknya lebih padet,
0: ikonnya
1: lebih padet, kayak gitu kan. Memang yang agak bisa bernafas dikit itu adalah di maghrib. Tapi gak bernafas dikit juga orang jam 6 sampai jam 7 habis itu live TikTok, ya kan?
0: Berarti beneran kan aku ada di sore itu sebenarnya kamu juga butuh kan? Sebenarnya kamu juga rindu kan ada aku di sore kan?
1: Betul, itu kalau satu sisi itu seperti itu memang iya, Tang. Cuman masalahnya gini,
0: apa?
1: Kebetulan ya, kebetulan kan kalau aku tuh kan orangnya emang introvert parah.
0: Oh boleh.
1: Nah, lebih enak sih sebenarnya siaran sendiri. Selain karena introvert parah, juga karena jedanya bisa lebih banyak lagi.

0: FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang semalam ngerasain mati listrik sahabat suara? Salah satunya adalah teman saya ini. Yang kayaknya malah seneng.
1: Gak gini. Gak, ini saya harus klarifikasi lagi ya. Kalau ketika jam siaran terus mati listrik, saya tidak senang.
0: Karena
1: sumuk.
0: Oh, bener lagi.
1: Papat kuy, sumuk banget. Enggak sih, lebih ke karena. Jadi tuh gini, kemarin itu kan kita kan gak ada. Kalau di akun PLN Jogja ya, itu tuh pemberitahuannya cuman Yogyakarta dan Gunung Kidul.
0: Yes, bener.
1: Gunung ya Kidul. Kan? Dan Gunung Kidul. Tapi nggak ada tuh di situ jalan Gondosuli gitu kan, atau Baciro, atau Gondokusuman. Saya nggak tahu sih, kayaknya itu nggak ada. Dan nggak ada, nggak tahu apakah itu jam berapa sampai jam berapa tuh nggak tahu. Karena kan normalnya biasanya kalau ada pemberitahuan dari PLN, itu tuh sekitar 3 jam kan. Yang paling biasanya kan 3 jam.
0: Bener.
1: Kayak gitu. Saya udah berangkat sama suara sudah dengan ekspektasi hari ini Indigo nih, Jumat kemarin Kamis, kan Kamis kan hari ini baper nih gitu kan, hari ini lumayan nih enak nih, ada beberapa materi yang gue bawain gitu. Nyampe saya sempat mampir ke Sike dulu. 15.47.
0: Kenapa?
1: 15.47.
0: Kenapa tuh?
1: Ada yang ngechat di grup Iswara. Jalan Gondosuli mati listrik.
0: Bagus. Loh.
1: Prank lagi, nggak mungkin dong, prank dong.
0: Soalnya ini jarang, hitungannya jarang loh sore itu.
1: Jarang. Tapi mohon maaf, udah dua kali itu kemarin seminggu. Begitu, ya kan? Jalan Gondosuli mati listrik katanya. Wah, bentar lah paling lah gitu. Paling ya 30 menit, 50 menit gitu mati-mati biasa. Karena hari sebelumnya, hari Rabu, itu sempat waktu aku lagi siaran, tiba-tiba mak celap gitu, kayak kena petir tau gak sih?
0: Kayak mau
1: mati tapi gak jadi. Ternyata yang mati selatan.
0: Oh.
1: Kusuma Negara tuh mati listriknya. Sini kagak gitu. Kemarin kupikir wah gak jadi nih gitu. Mati sahabat suara. Sampai jam 5:30 sampai maghrib gitu.
0: Bagus. Tapi fun fact-nya kemarin ternyata di rumahku sekitar zuhur itu juga mati listrik.
1: Oh siang.
0: Siang.
1: Okay.
0: Nah aku kemarin ada acara di Klaten. Di Klaten itu juga mati listrik. Jadi aku berangkat mati listrik, nyampe Klaten, di sana juga lagi mati listrik, sampai enggak ada sinyal.
1: Di Klatennya.
0: Di Klatennya juga mati listrik. Ini kenapa sih? Apa jangan-jangan gua yang bawa mati listrik gitu kan?
1: Karena malamnya.
0: Nah, bentar.
1: Belum.
0: Aku balik kan jelas lewat jalan Solo, terus kalau aku kan ke Ring Road Utara. Mati juga, Bu.
1: Jam berapa tuh?
0: Itu kalanya Isa deh. Isa gitu.
1: Oh iya bener.
0: Bener kan mati listrik kan?
1: Karena saya kelar siaran jam 7 itu saya ke Jombor juga, ke arah Jombor kan. Jombor, tapi kalau aku mau pulang kan juga lewat Ring Road Utara tuh. Sekitar 7:30, jam 8-an. Di perempatan Kentungan.
0: Aduh, itu.
1: Chaos. Mati listrik kayak. Tapi tuh matinya cuma yang di Jakal doang, ngerti gak sih?
0: Bener.
1: Jakal ke atas sama ke bawah kan? Yang jalan, setelah itu Lafaya juga udah masih nyala gitu ya. Hotel, Bo. Enggak, maksudnya yang di perempatan Gejayan itu tuh udah nyala, semuanya nyala gitu normal.
0: Makanya itu.
1: Kenapa ya?
0: Ini sering banget, bahkan udah dari minggu lalu gak sih? Minggu lalu tuh juga sempat giliran tuh, atau dua minggu lalu ya, itu sempat giliran tuh mati listrik.
1: Tapi kan di awal-awal tuh kan biasanya dikasih pemberitahuan kan, nanti di sini gitu, di daerah ini. Apalagi untuk saya yang sudah hampir satu tahun ini tinggal di daerah Kalasan dekat proyek tol itu, mungkin seminggu bisa 4 kali.
0: Bagus.
1: AC gue udah rusak.
0: Nggak, gini deh, apa yang kita lakuin kalau lagi mati listrik? Soalnya kalau sekarang ya, apalagi buat anak muda udah handphone tuh nggak bisa lepas.
1: Oh benar.
0: Tapi kalau harus ada kuota, apalagi saya fakir wifi nih. Jadi kalau nggak ada wifi kayak bingung banget terus ngapain. Nah, kira-kira kalau lagi mati listrik enaknya ngapain?
1: Karena nih sahabat suara, beberapa hari ini mati listrik juga ternyata berpengaruh ke sinyal.
0: Benar sekali.
1: Sinyal tuh juga ikutan hilang gitu. Nah kalau mati listrik sinyal juga hilang, kira-kira kamu ngapain? Kalau saya sih nyari yang ada genset untuk ngecas. Kadang saya berpikir gitu ya, boleh gak sih kita ke IGD untuk numpang ngecas?
0: Waduh, terlalu mendesak ya kayaknya.
1: Tapi kan memang darurat.
0: Sedarurat apa sih? Gawat. Harus PCR kah?
1: Darurat.
0: Oh iya.
1: Kalau misalnya kita lagi Zoom meeting sama klien, terus habis itu mati listrik, darurat dong.
0: Memang, tapi kayaknya masih ada yang perlu dipertimbangkan. Boleh dong sahabat suara.
1: Loh, kasih tahu kita.
0: Kasih tahu lah.
1: Kasih tahu kamu kalau misalnya mati listrik tuh biasanya ngapain, atau mengungsi kemana, atau justru kamu memanfaatkan buat tidur. Kasih tahu di 081 2299 88 887.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Di 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mas Rian nih langsung nyapa, katanya udah lama gak nyapa Grace di sore. Hah?
1: Iya po?
0: Iya. Oh iya, mana aja lo Mas Rian.
1: Santai.
0: Tenang.
1: Emang kalau energi sore sama energi pagi beda ya?
0: Beda. Kalau pagi emang kena matahari pagi, kalau sore kenanya lampu malam doang kan.
1: Kenanya udah kena asap polusi coy.
0: Lebih ke kena penyakit kuning, gak pernah dede.
1: Amit, ya Allah.
0: Tapi kamu tetap sehat kan Grace, kita lama gak berjumpa.
1: Sehat, cuman tetap ngantuk aja.
0: Mas Rian ini katanya,
1: ya baiklah kabarku lah ya, udah lama gak nyapa. Sapa dong gue dong kalau sore dong.
0: Sapa-sapa lah.
1: Sekarang sore sama siapa? Sendiri?
0: Sendiri sama Peter.
1: Aku memang independent girl banget.
0: Terpercaya gak?
1: Independent woman.
0: Oh, independent woman. Boleh.
1: Terpercaya kayak lebih ke independent news ya. Kayaknya.
0: Beda.
1: Tadi pun siap-siap ke kampus, masih nunggu di halte Bethesda.
0: Bis jalur 4A, pakai TJ berarti?
1: Oh iya, emang Jumat ada yang kuliah ya?
0: Lah, ya masih lah Mas ya. Orang kuliah itu Sabtu Minggu aja masih bisa berangkat.
1: Oh iya,
0: masih bisa sih, entah itu rapat, entah ngapain, apalagi kalau yang skripsian tuh ambil data. Aduh, pokoknya semangat deh buat Mas Rian.
1: Pokoknya cepat lulus lah Mas Rian lah ya.
0: Amin. Requestnya ada beberapa lagu, tapi kita ingatkan walaupun kita duo di sore, gak pernah ada muterin lagu-lagu jadul. Nah, karena di Jumat ini dan di pagi, jadi kita sesuai aturan.
1: Maksudnya jadul.
0: Jadul, klasik-klasik.
1: Sesuai banget nih sama selera musik kita.
0: Kenapa kita banget?
1: Lah, lo gak suka lagu jadul?
0: Aku waktu di awal-awal, shock, jujur.
1: Kenapa emang?
0: Karena kan aku gak pernah dengerin yang jadul. Klasik tuh gak pernah. Gak,
1: paling lagu paling jadul menurutmu yang kamu denger deh.
0: CGR.
1: Tuhan.
0: Dulu Kobo Junior masih namanya.
1: Oke.
0: Baik. Jadul
1: semes,
0: tuh.
1: Semes. Nah, itu lebih jadul lagi.
0: Morgan masih mantep tuh.
1: Wah, iya lagi.
0: Iya kan.
1: Maaf. Ini kalau kita ketemu memang biasanya topik utama tuh memang laki-laki ya. Mas Rian nanti ditunggu ya lagunya ya. Lagunya lagu jadul ya sahabat suara.
0: 80, 90, 2000-an awal.
1: 2000-an awal lah masih lah. Pokoknya kalau udah 2010 ke bawah enggak kita puterin.
0: Ke bawah diputerin, ke atas yang enggak.
1: Ke atas dong.
0: Hey, oh mana sih? Pokoknya 2000, 2001, 2002. Nah, itu yang diputer.
1: Kalau 2010 Januari tanggal 31 enggak boleh. Itu udah lewat 1 bulan.
0: Terlalu deadline ya, terlalu mepet. Tadi Bunda Selamat sempat ngechat tapi di unsend.
1: Kenapa nih? Bunda? Soalnya kalau Bunda Selamat sering ngobrol sama saya kalau di sore.
0: Gak usah rahasia-rahasiaan, kita mah terbuka.
1: Kenapa Bun? Karena biasanya Bunda Selamat tuh shiftnya malam coy.
0: Oh benar.
1: Iya kan, sampai jam 9 gitu. Tapi mungkin hari ini shift pagi. Mungkin mau ngechat ke grup tapi salah ke Iswara mungkin. Makanya di unsend. Jadi ya kan.
0: Gak apa-apa. Tadi kita sempat bahas sahabat suara, apa yang kamu lakuin kalau lagi mati listrik?
1: Kita belum ngasih tahu ya. Nanti aja deh.
0: Belum.
1: Yang jelas tuh yang jadi pertanyaan satu Indonesia adalah sebenarnya kenapa ya gitu loh.
0: Itu.
1: Apa yang bikin? Apalagi kemarin weekend ya.
0: Weekend
1: itu kan sempat hujan deras banget tuh. Ya kan yang hari Sabtunya kalau saya nggak salah kan. Itu juga sempat ada pemadaman di beberapa daerah sahabat suara. Ini kan cukup mengganggu mengingat Jogja itu setiap weekend Jumat Sabtu Minggu selalu full acara.
0: Betul.
1: Kayak
0: agak
1: gitu kan.
0: Kaget gitu. Kenapa agak nih kaget. Tiba-tiba mana yang beruntung tadi kayak ganti-gantian.
1: Makanya itu. Terus tuh kita coba cari-cari tahu gitu kan. Karena kan simpang siur nih. Ada yang katanya kalau daerah kamu kena proyek tol ya kayak di tempat saya ya. Karena ini pemadaman terlalu sering tuh karena proyek itu. Proyek kan butuh madamin listrik buat alirannya.
0: Iya bener.
1: Kayak gitu kan.
0: Ini biar terfokuskan lah.
1: Biar terfokuskan. Ada yang bilang karena memang pasokan batu bara kurang. Tapi kan kita belum pernah dengar dari menteri ini langsung.
0: Tahu enggak sih?
1: Apa?
0: Tanggal 12 Jumat kemarin berarti satu minggu yang lalu Kakanda Bahlil sempat bilang.
1: Loh, kena.
0: Iya enggak apa-apa.
1: Kakanda.
0: Ya benar kan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM bilang kalau membantah pemadaman listrik disebabkan kelangkaan batu bara.
1: Kan dibantah terus kita bertanya-tanya berspekulasi lah kenapa dimatiin mulu gitu kan.
0: Dan ada pernyataannya bilang nih kalau murni terjadi karena permasalahan di mesin pembangkit. Itu tanggal 12, satu minggu yang lalu.
1: Pas satu minggu berarti.
0: Nah, Senin kemarin itu bilang tanggal 15 juga bilang akhirnya Kakanda mengakui kalau PT PLN mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan batubara kalori medium untuk pembangkit listrik. Terus alasan lainnya karena juga kualitas kalori batubara yang domestik itu tuh kualitasnya menurun. Jadi harus cari-cari nih.
1: Tapi mungkin kan kalau batubara kayak gitu kan juga ada grade-gradenya ya. Mungkin yang didapatkan oleh PT PLN itu yang kualitasnya kurang baik, karena yang baik mungkin lebih banyak di ekspornya kan.
0: Kemungkinan, saya kurang kan tahu nih, gitu, belum WA-an kan? Lagi sama Kakanda.
1: Aduh, Kakanda. Tapi katanya sih gak usah panik, gak usah khawatir gitu kan. Karena memang gak akan, gak akan ada pemadaman yang terus-terusan. Ini lagi dicari solusinya sama Kakanda gitu katanya. Ya, coy, bener. Kita harus bersabar aja. Tapi mohon maaf, Pak. Yang punya UMKM ini pusing kalau mati bulu. Coba bayangin aja deh. Kamu kenapa? Punya kucing, abis mandi, lagi di blower setengah, listriknya padam. Aduh. Bosok kucingnya meh bu cemur.
0: Lebih kayak kos kaki ya. Apak-apaknya tuh kayak mirip gitu.
1: Makanya kan, itu kayak ayolah tolonglah Pak, ini lebih cepat lebih baik.
0: Bener.
1: Meskipun Anda bilang jangan khawatir. Khawatir tetap kita
0: khawatir.
1: Nih.
0: Tolong dong Kakanda. Adinda gak suka Kakanda punya gaya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: Jogja, suara warga Indonesia. Kelapa ada apa dengan cinta aku masih tahu nih. Tapi karena ini kan 2002 ya, tahunya tuh waktu udah gede. Ya jadi lagi, waktu rilis ya emang nggak tahu juga.
1: Emang ada

0: di umur 3 tahun dengerin Ada Apa Dengan Cinta terus kayak oh Cinta dan Rangga gitu.
1: Kayak pengen deh ke bandara biar bisa ketemu sama Rangga. Kayaknya enggak ya? Terlalu kalau itu.
0: Kalau Ada Apa Dengan Cinta, gue berarti umur berapa ya teh?
1: Udah tahu lah, 10. Udah.
0: Enggak dong.
1: Siapa tahu? Jangan tahu.
0: Menua-nua kan. Tahu, aku tahu ada film itu, aku tahu ada lagu ini karena kalau enggak salah dulu kan masih ada acara-acara TV yang chart-chart gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, itu salah satunya di situ. Sama yang dulu kan dengerin radio juga ada.
1: Cuci-cuci jemur-jemur itu.
0: Belum itu 2002, coy.
1: Wah, jauh banget berarti. Hah, jauh banget. Cuci-cuci jemur-jemur kan di TV.
0: Iya, tapi kan ini apa namanya?
1: Enggak ya?
0: Enggak, bukan. Tahun segitu kayak belum, seingat aku belum ada sih.
1: Belum nyuci maksudnya.
0: belum nyuci lagi, tapi ya ngomongin nyuci lagi.
1: Aduh, mohon maaf nih. Pasti mengingatkan dengan sesuatu kan?
0: Iya, udah weekend coy, udah mau nyuci-nyuci tapi kayak mager gitu karena belum beli-beli.
1: Guys, enggak usah ragu, enggak usah bimbang. Kenapa ragu? Ragu nyuci ngapain gitu kan?
0: Ya ragu sih, mager. Tapi bener loh, kalau misalnya kita udah lagi mau nyuci, misal atau cewek kan keramas lah ya 2 hari sekali gitu kan.
1: Bener.
0: Itu kalau misal pas udah tahu, ya samponya habis kayak udah mager kayak tidak ada motivasi.
1: Iya lagi kayak malas. Harus beli, malas, tidak mahal. Tanggal segini. Kalau mahal, enggak mungkin mahal. Kalau kamu belanjanya di Alfamidi, enggak mungkin dapat harga mahal.
0: Ini hari apa sih, Jumat ya?
1: Jumat. Ada promo GSM
0: enggak? Guys, jelas pasti ada. Ada promo GSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi.
1: Kalau yang kamu tadi cari apa? Sampo.
0: Sampo habis. Deterjen habis. Tisu habis.
1: Langsung ke Alfamidi aja. Karena ternyata buat yang GSM sekarang nih, itu tisu, sampo, sama produk lainnya masuk ke promo GSM. Jadi lumayan banget.
0: Oh iya, gak cuma dua sih, biasanya banyak sih emang sih kalau Alfamidi. Jadi kamu juga deh sahabat suara kalau misalnya lagi butuh nyetok-nyetok gitu kan, jangan lupa ke Alfamidi, jangan sampai kelewatan promonya JSM Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Biasanya jam 7 kan berangkat sekolah, berangkat kantor. Kalau kita ya siaran jam 7. Emang ada jam 7 langsung digerbek sama polisi? Hari yang cerah dan kegiatan yang sangat der-der-der untuk mengawali hari Jumat, sahabat suara.
1: Bener, bayangin Jumat pagi ini ya. Nah. Kan Jumat kan hari yang menyenangkan karena besoknya udah weekend.
0: Bener, hari pendek juga biasanya kan. Ini kok pagi-pagi dapat surprise gitu.
1: Jam 7 banget nih.
0: Kok bisa sih?
1: Makanya, tapi ini beneran karena udah dikonfirmasi langsung. Kalau ternyata Tifauziah Tiasuma, atau biasanya kalau kita kenal tuh Dokter Tifa,
0: sama X itu.
1: Sama Roy Suryo, ini dikabarkan ditangkap polisi tadi pagi hari Jumat jam 7. Jam 7 banget.
0: Mohon maaf nih, Pak. Ini kalau misalnya amit-amit aja nih ya. Amit-amit gue gitu. Bapak kayaknya mending ini deh, jam-jam 10 gitu. Jam 7 Bapak ngetok pintu kamar saya juga gak bangun.
1: Nggak, jam 7 tuh masih malah bisa jadi baru tidur.
0: Nah itu, kalau saya, kalau ini beda ya kayaknya. Biasanya kan kalau orang-orang penting tuh jam 7 udah ngopak.
1: Oh
0: ya,
1: kan? Ngopi pagi.
0: Yang memang wetonnya Jumat ngopak kan gitu kan.
1: Kalau kita bayangin mah ngopi sama ini udah buka koran.
0: Nah, atau biasanya kalau yang sekarang kan abis running tuh jam 7 tuh.
1: Running bener, Strava barusan mati tuh.
0: Nah, makanya
1: update WA tuh kayaknya buat rute.
0: Sama ini masih kalau berkaca dari Revino kemarin ya, masih di pinggir-pinggir Mandala Krida sambil beli es jeruk peras.
1: Bener, ngelurusin kaki biar nggak varises. Gitu. Tapi ini kok udah ditangkap dan emang beneran karena udah dikonfirmasi sama salah satu tim pengacara Roy Suryo sendiri. Ada Pak Petrus Celestinus, kalau emang ditangkap, kabarnya ini ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya.
0: Nah, kalau Pak Roy Suryo kan jam 7.
1: Iya. Yeah.
0: Ini Dokter Tifa, kenapa lebih berapa? Pagi lagi.
1: Jam berapa?
0: 6.47.
1: Aduh.
0: Ditangkap di apartemen.
1: Aduh.
0: Mohon maaf. Saya yang, karena aku kalau misalnya ke Jakarta kan nginep di apartemen ya. Jam 6.47 itu biasanya adalah jam-jam dimana saya mencari pedagang bubur keliling.
1: Terlalu pagi. Curiganya mereka berangkatnya barengan, dua tim ini. Buat nangkep kan Dokter Tifa sama Roy Suryo. Tapi kebetulan yang rumahnya Roy Suryo lebih jauh.
0: Iya.
1: Jadi datangnya sampai jam 7.
0: Sama kebetulan Dokter Tifa memang apartemennya di lantai 1 ya. Jadi kayak gampang aja gitu mau masuknya gitu.
1: Iya, gak harus naik lift apa naik tangga kan.
0: Ini sebenarnya kasusnya apa sih karena itu?
1: Iya.
0: Yang cuitan-cuitan itu.
1: Kasusnya ini buat tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Pak Jokowi.
0: Oh iya iya. Begitu. Ternyata belum move on
1: nih. Aduh. Tapi kayaknya seru sih, ini chapter baru sih.
0: Makanya maksudnya kayak dari kemarin-kemarin kan kasus tuduhan ini, tuduhan ijazah palsu ini tuh kan kayak kok gak kelar-kelar gitu loh.
1: Iya
0: gak sih, gak kelar-kelar. Apakah ini akan menyelesaikan semuanya atau justru menambah babak baru dalam drama perijazahan ini, sahabat suara?
1: Atau malah menutupi kasus yang lain?
0: Waduh.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Due time dulu ah.
1: Due time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: Raja Suara Warga Indonesia.
1: Rindu.
2: Rindu kenapa?
0: Rindu kenapa? Aku tahu kamu tuh rindu aku. Kan sekarang udah ketemu.
1: Enggak. Enggak.
0: Terus apa? Terus apa?
2: Aku tuh rindu makan Coto Makassar tapi di Makassar langsung.
0: Tapi emang kalau kita nyobain makanan itu enaknya kalau di tempatnya langsung.
2: Iya kan? Makanya kan coba kamu makan gudeg di Jogja sama makan gudeg di Surabaya beda loh.
0: Beda. Yang jual juga beda kan?
2: Iya. Ya, iya dong. Oke tuh kayak tahu enggak sih kayak lagi apalagi ini kan udah deket-deket sama liburan kan. Udah deket-deket sama ya libur sekolah tuh kayaknya udah mulai minggu depan enggak sih?
0: Iya, harusnya sekarang udah terima rapot sih.
2: Pengen buat liburan ke luar pulau, bosen kalau liburannya di dalam pulau Jawa terus.
0: Mati listrik lagi kan. Mending ke luar pulau Jawa aja.
2: Makanya itu. Duh. Mana ya? Naik apa ya?
0: Naik apa? Kamu tanya naik apa?
2: Ya maksudnya kalau luar pulau tuh kan pilihannya enggak banyak.
0: Memang.
2: Gitu loh. Aku tuh mabuk laut, jujur. Mabuk laut aku tuh.
0: Ya naik pesawat aja, naiknya CityLink. Apalagi nih sekarang mulai 1 Juli perjalanan dari Yogyakarta tuh bakal lebih mudah bareng CityLink.
2: Kalau CityLink berarti harus dari ini dong, harus dari YIA.
0: Enggak, kamu bisa nih terbang dari Bandara Adi Sucipto ke Banjarmasin pakai pesawat ATR CityLink. Karena kalau misalnya kamu ke YIA juga bisa.
2: Dari YIA bisa.
0: Bisa juga.
2: Tapi emang cuma ke Banjarmasin doang?
0: Enggak dong, banyak. Kalau kamu pakai penerbangan langsung yang dari Yogyakarta International Airport atau YIA itu bisa ke Makassar, Batam, Balikpapan pakai pesawat Airbus A320.
2: Oh, pas tuh tadi. Saya pengen banget Coto Makassar, dapat suara. Jadi ini cocok banget kalau misalnya gak cuma kayak saya pengen liburan ya, tapi misalnya kamu ada bisnis trip gitu, perjalanan bisnis atau kan banyak anak rantau nih di sini, ya kan pulang gitu, mengunjungi keluarga, mengunjungi kerabat. Jadi semuanya udah paling gampang, paling nyaman bareng sama CityLink.
0: Tapi gak cuma itu, gak cuma perjalanannya aja yang enak. Ada juga gratis bagasi hingga 10 kg buat penerbangan ATR. Dan khusus buat member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung pakai aplikasi atau websitenya CityLink, ini bakal gratis bagasi hingga 20 kg untuk penerbangan Airbus A320.
2: Gokil, enak kan? Mantep. Ini kemana aja tujuan perjalanan kamu berikutnya? Saatnya nih sahabat suara buat terbang lebih mudah bareng sama CityLink. Nah, kamu bisa pesan tiketnya sekarang lewat aplikasi CityLink atau bisa di citylink.co.id. CityLink, better fly CityLink.
3: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Gak suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
2: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
2: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk nailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy
9: ya?
11: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
4: Tastes good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
10: Cute time dulu
6: Cute time? Quality time?
10: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
10: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
10: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
10: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
10: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
10: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
10: Kok direbut sih?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau dari cerita-cerita sahabat suara yang ikut live TikTok Iswara Jogja ya, udah ada yang libur nih, alias meliburkan diri. Jadi kayaknya Jumat ini pada santai ya.
1: Kok bisa sih ada orang Jumat-Jumat nonton live TikTok jam segini?
0: Libur mula, itulah yang jadi pertanyaan. Oh berarti pada seneng nih Jumat-Jumat.
1: Kita mah juga pengen ya libur. Tapi gimana kalau gak kerja gak bisa beli kebutuhan sehari-hari?
0: Iya semuanya sekarang mahal ya, mohon maaf nih.
1: Makanya kan kayak mikir banget. Aku aja mau nyetok tisu aja mikir-mikir ulang.
0: Mau pakai tisu aja kayak aduh ini Eman gitu, iya. Satu dibagi empat gitu.
1: Waduh terlalu medit kalau itu.
0: Tapi nih ya misal ya, kalau kamu belanja di Alfamidi sebenarnya gak terlalu mikirin tentang harga loh.
1: Oh ya, kalau di Alfamidi doang ya, sahabat suara ya, tidak ditemukan di tempat lain. Karena kalau di hari Jumat kayak gini tuh biasanya di Alfamidi ada promo JSM, yes. Alias Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Nah kalau yang buat minggu ini produknya macam-macam banget. Itu tadi ada tisu, kamu mau nyetok 200 juga gak apa-apa boleh. Terus ada shampoo juga, tapi gak cuma dua itu, masih banyak banget produk-produk yang lainnya juga.
0: Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang, jangan sampai kelewatan promonya. Tapi kalau mager pakai Bidiri King juga bisa langsung ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Geledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mami. Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, ya, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya.

0: 1,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Masih bareng Gris Kantona, sahabat suara, lanjut sampai jam 12. Enggak malam ya, 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang siang hari ini udah mulai ngerasa ngantuk-ngantuk, udah mulai ngerasa kayak aduh mau makan siang apa ya hari ini, apalagi hari Jumat kan hari pendek tuh, biasanya jam-jam segini tuh udah mulai mikir-mikir kira-kira nanti mau makan siang apa. Kasih tahu saya deh, kamu lagi pengen makan siang apa, sambil request lagu favorit kamu di 081-2299-88887.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih ada cahaya gak sahabat suara di rumah kamu hari ini? Karena tadi saya ngelihat ada beberapa laporan sekitar pagi itu di daerah Taman Siswa ya. Taman Siswa itu listriknya padam lagi. Terus kemudian tadi di daerah-daerah agak ke selatan, tengah agak ke selatan gitu ya, kota agak ke selatan itu juga listriknya padam. Ada laporan lagi. Kayaknya ini menjadi permasalahan yang cukup apa ya, yang cukup mengkhawatirkan buat warga Jogja khususnya. Tapi sebenarnya yang kayak gini tuh gak cuma Jogja, di Jawa Tengah gitu ya, di beberapa kota di Jawa Tengah juga mengalami hal yang sama. Hampir mungkin dalam satu minggu bisa 3-4 kali listriknya padam dan daerahnya bergiliran kayak gitu. Tapi memang kalau saya cari-cari info, katanya PLN ini memang lagi memberlakukan pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, terus Jawa Timur dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana ini tujuannya adalah buat menjaga kestabilan pasokan listrik, sahabat suara. Karena dari Menteri SDM sendiri sudah mengakui kalau ada keterbatasan dalam pasokan batu baranya kayak gitu. Nah, daripada mungkin kita kayak grundel gitu ya, kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit bingung gitu mati listrik mulu. Karena kalau mati listrik itu yang kemarin sore deh, saya tuh kalau nggak salah sekitar 2,5 jam, sahabat suara, dari jam 3 gitu ya di Baciro ya, di kantor tuh dari jam 3-an sampai baru nyala itu sekitar jam 17.10 atau 17.15 ya, sekitar 2-3 jam. Dan rata-rata memang durasi pemadamannya itu sekitar 3 jam sampai ada yang sampai 5 jam, ada yang sampai 6 jam juga, tapi itu juga jarang gitu ya. Nah, kayaknya kita perlu lebih mengantisipasi lagi, karena hari ini saya coba cek di akun Instagramnya PLN Jogja, itu belum ada informasi pemadaman. Karena biasanya kalau ada pemadaman di daerah-daerah mana gitu, itu kan akan ada informasinya dari jam berapa sampai jam berapa, daerah mana yang akan dipadamkan. Tapi untuk hari ini, hari Jumat, belum ada informasi. Nah, daripada nanti kaget gitu kan ya, nanti tiba-tiba, wah mati listrik, kita belum terlanjur belum nge-charge, terlanjur belum mungkin mengisi daya, atau mungkin belum ngeringin rambut. Mending kita prepare dari awal, kayak menyiapkan penerangan darurat kayak senter, lilin, kayak gitu-gitu ya, emergency lamp. Terus dipastiin semua perangkat gadget kamu itu full 100% baterainya terisi gitu. Saya aja dari tadi malam itu semua gadget saya charge harus benar-benar dipastikan 100%. Terus kalau misalnya kamu keluar rumah, ini cabut perangkat elektronik buat menghindari kerusakan, kayak TV. TV saya tuh udah sekali tuh jadi korban dari listrik yang mati-mati terus gitu, supaya nggak tambah rusak. Jadi elektronik bisa dicabut yang dipakai gitu, dan pantau info resmi. Nah, ini nih yang jadi PR, memantau info resmi. Dari akun manakah yang harus kita pantau kalau di Jogja, supaya kita tahu kapan giliran rumah kita kena pemadaman. Aduh, bingung juga sih sahabat suara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
0: gagal lah ya. Suara Warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kamu sedang merintis ataupun kamu udah menjadi seorang konten kreator, sahabat suara, ada sebuah kabar yang saya nggak tahu apakah ini cukup membahagiakan atau justru bikin kamu jadi kayak, hah, kenapa sih harus begini? Karena kemarin santer beredar gitu ya, yang dimana pemerintah resmi ngewajibin konten kreator ini buat punya NIB atau nomor induk berusaha melalui sistem OSS, which is saya kan punya bisnis ya gitu, saya punya UMKM gitu. Setahu saya NIB itu biasanya dipakai untuk para pelaku usaha UMKM, terus kemudian yang bisnis jasa, kemudian bisnis barang kayak gitu-gitu. Tapi ternyata sekarang konten kreator pun juga harus punya nomor induk berusaha, dan aturan ini memang ada di dalam KBLI 2025. Itu cakupannya berlakunya adalah buat kamu yang mungkin konten kreator YouTube, TikTok, influencer. Influencer tuh bisa di all platform ya, selebgram kayak gitu-gitu, sampai dengan podcaster yang dapat penghasilan dari aktivitas digital. Tuh, aktivitas digital, apapun itu, whatever your platform, bahkan mungkin X juga ya, karena kan sekarang kan X tuh bisa diuangkan kayak gitu kan, bisa gajian dari Elon gitu. Itu juga kayaknya kamu wajib punya nomor induk berusaha. Jadi kalau misalnya kamu sebagai pelaku usaha gak punya NIB, itu berpotensi dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan sampai dengan pencabutan izin usaha. Nah ini nih yang masih jadi perdebatan nih, pencabutan izin usahanya tuh gimana gitu. Karena aturannya nih ya, antara lain nih, buat konten kreator tuh kayak kalau misalnya kamu dapat penghasilan dari AdSense, endorse, affiliate loh ya, ini dikategorikan sebagai kegiatan usaha. Terus kalau kamu punya penghasilan rutin, terus juga ternyata nih kalau kamu ngejual produk digital kayak e-book, template, kelas online kayak gitu, itu juga dikenakan pajak, sahabat suara. Termasuk jasa digital kayak desain, editing, sosmed, agency. Wow, kayak hampir semua lini ya yang base-nya digital itu tuh ini bakalan kena aturan baru yang dimana mewajibkan bayar pajak dan harus punya NIB. Dan ini kode KBLI yang relevan itu tadi ya, yang tadi udah saya sebutin, termasuk meliputi produksi video, periklanan, jasa profesional, dan juga talent management atau manajemen talenta. Talent agency itu juga sekarang wajib punya NIB. Waduh, ini menurut kamu ini acceptable atau enggak, sahabat suara? Maksudnya ini bisa diterima atau enggak gitu loh. Ya walaupun memang satu sisi mungkin sekarang kan influencer jadi salah satu profesi yang menggiurkan dengan mudahnya easy money gitu ya, dalam jumlah yang besar, tapi satu sisi ternyata akan dikenain pajak juga. Gimana kira-kira untuk kamu para konten kreator ya? Ari Asyari sama Revinor, yuk siap-siap nih bayar pajak dari podcast.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Bulan Juni, Juli, Agustus kalau di Jogja sahabat suara means akan banyak sekali event-event yang bisa kamu ikutin dan juga bisa kamu datengin setiap, gak cuma setiap weekend tapi setiap harinya gitu. Salah satunya mungkin yang hari ini start gitu ya, atau hari ini dimulai adalah ada yang namanya Chapter Jogja. Ini 19 Juni kan ya. Nah ini ada Chapter Jogja yang bisa kamu datengin. Ini dimana ini salah satu pameran seni gitu di Yogyakarta yang bisa kamu datengin banget sahabat suara, yang dan gratis itu di Jogja National Museum. Gratis, kamu cukup registrasi di website-nya. Kamu bisa menikmati instalasi karya dari seniman lokal ataupun juga mancanegara. Art Jog juga sahabat suara ternyata ya. Tuh kan kalau kamu anaknya seni banget tuh cocok banget misalnya menghabiskan waktu di Yogyakarta. Karena Art Jog juga start dari hari ini 19 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Kalau Art Jog memang waktunya lebih panjang gitu ya. Jadi kamu masih punya banyak waktu, masih punya kesempatan sampai nanti di bulan Agustus gitu buat menikmati instalasi. Karena kalau Art Jog memang luas banget dan kayaknya kalau menurut saya ya satu hari aja tuh gak cukup kayak gitu. Besok di 20 dan 21 Juni itu ada LA Indie Movie. Dan bakal banyak sekali apa ya, kreator-kreator, sutradara-sutradara, pokoknya orang-orang dari industri perfilman yang akan ke Yogyakarta. Ada Mas Garin, ada Joko Anwar, ada Iva Isfansyah, banyak deh pokoknya. Itu 20 sampai 21 Juni di Gedung Pertemuan Taman Perwasi. Pokoknya di minggu ini sampai Juli dah nanti bakalan full banget acara-acara yang bisa kamu datengin. Jadi dijamin weekend kamu atau hari-hari kamu tidak akan membosankan jika di Jogja. Kira-kira di weekend ini dulu deh sahabat suara, kamu pengen datang ke event yang mana sih? Kasih tahu saya dong sambil request lagu favorit kamu ya. 081 2299 88 887.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh? Tuh,

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
9: Dengarkan Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
9: dengan streaming
10: ke iswara.id.

98.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ternyata udah mulai libur sekolah ya, sahabat suara. Di beberapa sekolah kemarin habis ambil rapot, ada yang sudah mulai liburan sekolah. Makanya ini kayak Jogja udah mulai padat banget dari kemarin, dan semua sektor sudah mulai ramai kayak gitu. Dan ini sebuah kabar gembira, selain mungkin liburan sekolah ini bisa bikin kamu tarik nafas sejenak gitu ya. Negara itu tuh hemat 3 triliun setelah MBG di stop sementara karena libur sekolah. Dan ini yang ngomong adalah Ibu Agustina Arumsari dari BGN. Jadi karena selama libur sekolah ini tuh MBG dihentikan, ternyata Indonesia itu menghemat sampai dengan 3 triliun rupiah di pengeluarannya. Kayak gitu. Jadi memang ini perkiraan savingnya gitu ya, atau penghematannya ini dari ini nih. Kan biasanya kalau SPP gitu kan akan dapat insentif kan setiap kali ada MBG setiap hari. Nah, karena ini libur, MBG-nya di stop, otomatis SPPG juga enggak dapat insentif. Nah, dari situlah penghematannya itu kurang lebih 3 triliun rupiah. Sahabat suara, ini untuk 18 hari ya, karena kan liburannya tuh sekitar 18 hari. Nah, selama 18 hari di stop itu kurang lebih negara bisa hemat 3 triliun rupiah. Itu coba kalau itu baru 18 hari. Coba nanti misalnya di stop sampai 1 bulan atau mungkin di trial dulu 1 bulan, kalau ternyata lebih hemat lagi, penghematannya lebih banyak lagi, coba di stop lagi 3 bulan gitu kan ya. Karena sebenarnya memang MBG ini masih menjadi pro dan kontra gitu. Di satu sisi juga banyak ternyata yang merasakan manfaatnya. Di thread di X itu banyak yang bilang kayak ada guru-guru yang bilang, karena MBG nih murid-murid saya yang gak pernah makan buah ini jadi akhirnya bisa ngerasain buah ini kayak gitu. Atau makanan ini jadi bisa ngerasain makanan ini, belum pernah ngerasain makanan ini jadi bisa ngerasain karena adanya MBG kayak gitu. Memang pro dan kontra. Tapi nih, tapi ya, sewajarnya kalau misalnya ternyata persentase yang kontra itu lebih banyak, apakah tidak sebaiknya memang di stopnya gak cuma pas liburan aja, tapi di stopnya selamanya gitu misalnya.

88.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend lagi, weekend is coming, sahabat suara. Buat kamu yang mau atau sudah punya rencana untuk menghabiskan weekend ini di Yogyakarta, bersiap-siaplah karena kayaknya hari ini masih akan ada pemadaman bergilir sampai nanti malam. Walaupun memang daerah-daerahnya belum ditentukan, tapi yang jelas ya, itu tadi ya saya ingetin lagi, pastiin semua gadget kamu udah full charging gitu, udah di 100% baterainya full semuanya. Terus emergency lamp jangan lupa, dan yang paling penting sekarang adalah kita juga harus cari tempat yang kayaknya 24 jam gak bakalan mati listriknya gitu, yang ada gensetnya. Atau better kalau memang punya dana lebih, ya siapin genset aja, terutama kalau kamu misalnya punya usaha ataupun juga punya banyak barang-barang elektronik yang membutuhkan listrik 24/7 di rumah nih, sahabat suara. Ya, kalau memang gak dari diri kita sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri, ya siapa lagi gitu.

suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku mau ngumpulin semua perempuan dari kamu, sahabat suara, yang kalau lagi ketawa ngumpul-ngumpul bareng teman-teman tuh refleksnya mukul. Karena aku juga seperti itu, sahabat suara. Kadang suka mikir gak sih, kenapa ya kalau lagi ketawa tuh hahaha plok. Kasian orang yang duduk samping kita gak sih? Tapi ternyata itu tuh kejadian yang umum banget. Karena aku yakin aku gak sendirian, banyak dari kamu. Aku jamin banget 9 dari 10 orang cewek-cewek kalau aku tanya, kamu kalau ketawa refleks mukul orang gak? Pasti dijawabannya iya. Tapi itu ternyata cara otak buat ngelepasin rasa seneng yang berlebihan. Makanya kadang tuh udah berusaha menahan gitu ya. Oke, gak mau mukul. Tapi tangan tuh gatel gitu, pengen kayak mukul cantik aja, mukul cantik. Ya gak sih, sahabat suara? Jadi next, kalau misalkan kamu lagi ngakak, terus kamu atau teman kamu tiba-tiba mukul, itu tandanya emang benar dia lagi happy, sahabat suara. Tapi ini jangan dijadiin alasan mukul temen buat alasan kayak gak sengaja gitu. Sorry, bukan gak sengaja, tapi sengaja mukul temen terus pas ditanya, apaan sih? Kamu jawabannya, ya udahlah, gue artinya kalau mukul lo beneran happy. No, ya sahabat suara,

Republik Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Sekarang aku mau bertanya lagi sama kamu sahabat suara. Siapa yang umurnya itu belum nyentuh kepala 3 tapi lupaannya udah kayak orang yang sudah sangat tua gitu ya. Karena kadang ada momen nih ya, tiba-tiba masuk ruangan terus lupa mau ngapain ya. Atau lagi doom scrolling aja pagi-pagi, buka salah satu aplikasi di handphone, terus mikir, aduh tadi mau buka apa ya, mau ngapain. Atau sesimpel kamu udah buka room chat kamu dengan seseorang, tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Kan kita ngerasa pasti di momen itu, wah udah bahaya, ternyata gue udah tua. Ada kan momen-momen kayak gitu pasti ya sahabat suara. Tapi ternyata hal tersebut yang kamu lakukan ada istilahnya, namanya itu efek ambang pintu. Jadi ibaratnya nih ya, otak tuh lagi loading ulang pas lagi ganti lingkungan. Jadi di momen itu kalau kamu lagi lupa-lupa, itu otak kamu lagi penuh banget, makanya hal kecil-kecil yang detail itu jadi gampang banget dilupainnya. Jadi jangan heran deh ya kalau misalkan udah sampai depan kulkas terus bingung tadi mau ngapain ya. Itu bukan artinya umur, bukan, tapi itu adalah hal yang normal.

0: Indonesia.
1: Iswara.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: 1014 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Boleh sebutin nama kamu siapa, mau request lagu apa, sambil cerita-cerita sedikit kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget ya. Aku tunggu di 101,4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Abis ini aku akan masih terus puterin yang lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau kamu tertarik mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang iya?
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Jadi gitu.

0: Sahabat Suara suka sebel gak sih kalau lagi ngurusin urusan sertifikat tanah? Itu jadi ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, tenang aja karena sekarang udah ada cara gampangnya. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi yang namanya ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan di Nongkrong Bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian, tapi aku sedang bersama wanita cantik yang baru saja merilis single barunya ya, berjudul Karnamu. Aku barengan sama Safira di sini.
1: Yeah.
0: Halo.
1: Hai hai sahabat suara.
0: Asik. kamu baru rilis single Karnamu, betul,
1: betul
0: ya? Nah, ini sebenarnya ini single pertama kamu atau bukan nih?
1: Sebenarnya pertama setelah comeback era. Asik.
0: Oh gitu.
1: Karena sempat stop dulu Kak, karena aku baru selesai kuliah, kebetulan kedokteran kan. Jadi kayak baru lulus koas, sumpah dokter, ihip. 3 tahun lah kita vakum lah ibaratnya.
0: Vakumnya 3 tahun.
1: Lumayan ya, baru sekarang ngeluarin lagi.
0: Nah, menarik banget karena kamu tadi bilang kuliah kamu jurusannya kedokteran.
1: Iya.
0: Kamu suka nyanyi tuh dari kapan sebenarnya, Syafira?
1: Sejujur dari kecil.
0: Okay.
1: Kalau suka nyanyinya, tapi basically keluarga tuh gak ada yang background musik.
0: Okay.
1: Jadi ditemuinnya sama guru SD, Pak Ferry.
0: Kayak, Pak Ferry, shout out.
1: Pak Ferry, jika Anda menonton, terima kasih telah menghadirkan Safira ini ya. Jadi beliau yang bilang ke orang tua kayak, ini anak kayaknya ada potensi lah. Baru abis itu dilesin, diikutin lomba vokal, berbagai macam. Cuman emang orang tua tuh konsisten, kalau kamu belum kuliah, belum ini, belum boleh terjun ke dunia entertain. Termasuk lomba-lomba ajang pencarian bakat gitu juga belum dibolehin. Karena mungkin takut masa kecilnya juga habis gitu sih. Jadi baru kayak dapat lampu hijau nih setelah menetas nih menjadi anak dokteran nih. Boleh deh, terserah mau ngapain gitu.
0: Nah, berarti yang milih jurusan kuliah kamu tuh siapa?
1: Iya, sebenarnya kacamata kuda mau gak mau ya. Karena nyokap sebenarnya dokter juga, dokter umum. Cuman emang dari hati yang paling dalam juga pengen jadi dokter kok, bukan paksaan gitu.
0: Tapi akhirnya kamu kuliah, kamu tuh ngerasa, aduh masih pengen gaya terjun ke dunia entertain, atau emang sebenarnya musik tuh pengen banget dari dulu, cuma karena orang tua aduh harus ada kayak ketentuan lah ibaratnya, akhirnya kamu kayak ya udah deh kuliah deh, tapi sebenarnya mau lagi jadi penyanyi gitu.
1: Jujur emang pengen sih Kak dari dulu, apalagi dulu kan emang dokter Tompi ya panutannya ya. Jadi kayak aduh pengen nih ngejalanin dua-duanya gitu. Cuman ya alhamdulillah dibukain jalannya setelah emang ya kita sama-sama tanggung jawab aja lah. Aku juga setuju juga dengan pendapat nyokap orang tua, karena kan bagaimanapun pendidikan tetap gak boleh ditinggal gitu.
0: Tapi akhirnya kamu masuk ke dokteran, masih susah gak? Susah gak sih bagi waktunya kayak merintis di karir entertainment, tapi juga merintis karir di kedokteran? Susah gak tuh bagi waktunya?
1: Jujur bukan susah sih, mau meninggoy.
0: Oh di atasnya susah tuh sahabat suara ya.
1: Mau meninggoy sahabat suara. Karena kebetulan emang aku orangnya kan palu gada dan gak bisa diam Kak. Jadi waktu covid aku juga ngambil kuliah lagi, kuliah komunikasi, jadi double degree
0: agak masuk,
1: gitu.
0: Tapi agak masuk tuh kalau komunikasi si musisi ya bisa lah
1: masuk-masukin. Ini juga S2 mengambilnya bisnis, jadi emang agak lain bocahnya, mohon maaf.
0: Sekolah mulu Safira, hobi orang menyanyi. Menyanyi tuh hobi, tapi kalau belajar kayaknya gak relate nih aku nih. Kamu emang hobi juga belajar ya?
1: Enggak, jujur skip banget belajar. Aku gak suka banget belajar, aku tim SKS.
0: Sisam kebut semalam.
1: Betul, aku gak bisa belajar. Jadi aku di kedokteran pun juga bukan yang baca buku, nerdy gitu, kagak Kak. Aku baru belajar tuh kayak SKS gitu. Jadi kayak mungkin aku power of kepepetnya itu alhamdulillah dikaruniai Tuhan. Lumayan ada ya itu kemampuannya. Jadi SKS gas, karena aku anaknya santuy banget sebenarnya.
0: Tapi kok mau S2, mau double degree kuliahnya itu apa? SKS tuh pusing loh sejujurnya ya.
1: Pusing, makanya yang jadi korban adalah kakakku. Kayak yang membantu, mensupport ya bahkan kayak mas tolongin bantuin gitu. Jadi alhamdulillah disupport juga. Dan yang bikin aku kayak gitu, gak tahu ya Kak, mungkin karena covid waktu itu kan. COVID, aku kan orangnya organisasi banget dulu waktu kuliah. Sibuk, begitu covid kan kayak lay off aja kan.
0: Iya benar sih.
1: Kuliah juga aku ya banyak tidur juga kan.
0: Jujur,
1: relate semua kan.
0: Benar.
1: Terus kayak, aku bisa berfaedah lagi nih ngapain ya. Wah mau daftar kuliah tiba-tiba. Jujur orang tua juga kaget. Cuman kayak
0: kayak emang saya suruh kuliah sih, ini kata orang tuanya Safira ya. Emang disuruh kuliah sih, kok jadi suka nih
1: kuliah. Tapi gak gini juga sih.
0: Iya, cuma gak usah kayak gini-gini banget.
1: Bahkan orang tuanya support kuliah aja kayak, kamu yakin deh. S1 tuh 4 tahun lagi loh. Tapi kemungkinan, tapi alhamdulillah kuliahnya kan juga kuliah yang online sih, okay. Kak. Jadi kayak aku masih bisa ngejar. Kayaknya kalau kuliah yang enggak, kalau yang masih kayak kuliah konvensional, aku agak menjadi amuba, membelah diri dulu ya kan, nggak mungkin guys.
0: Benar.
1: Ya. Gitu.
0: Dan akhirnya kamu merilis si single-single kamu dalam bermusik.
1: Betul.
0: Berarti sebelum Karnamu ini udah ada. Sebelum.
1: Udah. Yang pertama itu judulnya I Wanna Be Loved. Itu terinspirasi dari pasien. Itu waktu aku awal-awal. Emang agak lain kan? Mohon maaf nih.
0: Gimana sih Sabira, coba sebelum kita ngebahas single baru nih, kita bahas yang pasiennya dulu itu deh.
1: Jadi kan aku baru dapat lampu hijau tadi setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Yeah.
1: Koas nih.
0: Uh-huh.
1: Masuk ke stase jiwa. Nah, itu kan pasiennya ya beragam ya, masyaallah gitu. Terus kayak ada pasien yang waktu itu mungkin lagi dapat masalah, lagi dapat problem, akhirnya mau suicide. Karena ngerasa gak ada yang garing support dia, gak ada yang sayang sama dia, dia dibenci dunia gitu.
0: Iya.
1: Makanya aku bikin lah I Wanna Be Loved gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi inspirasinya dari situ.
0: Berarti kamu tuh selalu nulis sendiri kalau lagu-lagu?
1: Selalu nulis sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan ternyata bukan kisahku semua, jujur yang aku tulis. Orang juga bingung, kayak karena mau ini kan lagunya patah hati banget kan. Lu abis galau sama siapa sih, Fir?
0: Gak ada.
1: Enggak, gue happy terus, tapi gak tahu kenapa yang keluar itu,
0: yang
1: guys.
0: Yang keluar itu, dari pasien juga gak ini?
1: Enggak, kalau ini enggak.
0: Oh, oke.
1: Okay, kayaknya gak semua pasien ya aku jadiin ceritanya.
0: Loh, kan pasien punya ceritanya masing-masing.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu bisa dikumpulin jadi satu album, iya, Safira.
1: Terus aku judulin pasien, nah, kok gitu ya, lucu.
0: Jadi lagunya pasien, bisa.
1: Atau judulnya sakit, eh nah, cukup ya. Makasih Kak ya,
0: iya, inspirasi kan.
1: Nanti barangkali ya, abis karenamu judulnya sakit kan, nah. Ide dari Kakak ya.
0: Kita masukin aja semua ini sahabat suara. Dan abis ini aku masih akan terus ngobrol-ngobrol bareng Safira. Kita bahas inspirasi-inspirasi lagu ini datang dari mana aja. Apalagi karenamu ini menceritakan tentang apa. Kita bahas abis lagu yang satu ini, sahabat suara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan sama Chef Rizka yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih barengan sama Safira.
1: Yeay.
0: Hello.
1: Kembali lagi,
0: betul. Dan kita masih terus ngomongin soal single terbaru kamu yang judulnya itu Karenamu ya.
1: Betul.
0: Tadi udah di spill tipis-tipis lagu ini tuh ceritanya tentang apa. Cuma kalau bisa lebih di breakdown lagi, Karenamu itu terinspirasi dari siapa dan menceritakan soal apa sih?
1: Okay, jadi sesuai judulnya Karenamu. Yang diharapkan ketika teman-teman denger tuh Karenamu kayaknya lagu galau ya. Karena lo nih gue kayak gini. Kan, kalau dari kasat matanya. Tapi sebenarnya aku nulisnya ini adalah tentang toxic relationship.
0: Okay.
1: Jadi pernah gak sih sahabat suara lagi di tahap, lagi dalam hubungan, di ujung tanduk, disakitin sama pasangannya, dikhianatin mungkin ya. Tapi teman-teman juga gak yakin bisa ngelepasin dia, gak yakin bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi kan jatuhnya itu toxic relationship ya, lagi diambang kayak gitu. Jadi harapannya semuanya pada relate. But, ya TTA juga nih kak ya, yang tau-tau aja. Sebenarnya the reason awal banget tercetus lagu ini adalah tentang anak broken home.
0: Okay.
1: Jadi aku bikin emang dual meaning. Yang bisa dimulti tafsirkan. Jadi ketika ada anak yang baru ditinggal, waktu itu sih aku POV-nya bapaknya ya. Bapaknya yang mungkin ya berkhianat lah jatuhnya ya, ninggalin keluarganya. Jadi itu lagi masa-masa terpuruknya, lo sakitin gue, tapi gue gak bisa benci sama lo karena lo bapak gue masih butuh lo gitu.
0: Okay. Tapi karena lo gue jadi hilang
1: jadi
0: arah
1: kayak gini,
0: gitu ya.
1: Arah. Ih tahu banget lirik depannya ada hilang arah.
0: Oh demi apa?
1: Jujur.
0: Jujur.
1: Hilang arah dan tujuan di lirik awalnya.
0: Oh wow. Okay, misteri udah ada nih.
1: Udah
0: sama
1: ada
0: cara.
1: Nih, udah kelep.
0: Betul. Tapi Safira juga tadi bilang kalau semua karyanya itu terinspirasi dari orang lain.
1: Betul.
0: Masa sih lagu ini gak ada dari kamu-kamunya? Kamu pernah gak sih di toxic relationship? Ini ada abangnya Safira, mungkin dia gak mau terbuka. Mungkin ya sahabat suaranya.
1: Boleh di cross check aja ya. Aku tuh gak tau ya, aku orangnya happy vibes banget, jujur. Dan alhamdulillah toxic relationship sampai saat ini gak pernah ngalamin. Dan insya Allah jangan sampai
0: jangan,
1: ya.
0: Jangan.
1: Ya. Dan tentang broken home juga, alhamdulillah enggak juga. Yeah. Aku dari keluarga yang alhamdulillah ya harmonis-harmonis saja gitu ya. Cuman aku menempatkan diri POV sebagai dua korban itu sih kak. Nah, inspirasi dari mana? Out of nowhere aja. Mungkin karena mungkin ada temanku juga yang broken home, ada yang pernah cerita tentang toxic relationship. Jadi kayak kenapa ya gue nggak bikin tentang tema ini? Jadi ya udah kita gas ke.
0: Oke. Okay. Tapi emang kamu, tapi kalau diceritain sama teman kamu soal kisah dia yang lagi ngalamin toxic relationship ini, biasanya advice apa yang kamu kasih ke mereka yang akhirnya mungkin kamu tuangin juga di lagu ini?
1: Tinggalin guys.
0: Langsung.
1: Singkat padat, tinggalin. Soalnya di lagu aku, soalnya di endingnya tuh juga ada plot twistnya. Kayak endingnya gini. Kan ku temukan bahagiaku hidup tanpamu. Meaning kan ya lo bisa kok menemukan bahagia lo tanpa orang itu. Kalau emang lo disakitin terus ya kenapa dilanjutin terus?
0: Betul. Tapi kan kita sebagai teman cuma bisa udah jalanin aja deh sampai capek ya.
1: Iya, namanya orang udah kecintaan susah sih emang.
0: Nah,
1: jujur.
0: Agak takut. Dan ini nih kamu lagunya nulis sendiri tapi untuk produsernya itu kamu kolaborasi sama siapa Safira?
1: Okay, kalau lagu murni dari aku ya, nada sama liriknya. Tapi aku dibantu sama alhamdulillah orang-orang yang menurut aku juga hebat-hebat. Terima kasih banget buat supportnya. Yang pertama kakakku pasti ya kak, itu selalu dimanapun Safira ada kakakku sebagai eksekutif produser. Terus dari musik produsernya ada Kalaudeng. Terus dari A&R-nya yang bantu aku buat brainstorm semua juga ada Mas Oza. Terus yang ngisi drumnya itu Kak Rio Alif. Terus yang ngisi gitar, bass itu ada Kak Andreas, Kak Dimas. Dan backing vokal, yang vokal directornya juga Kak Kamga. Jadi wow, aku juga kayak gak nyangka sih. Ternyata yang support aku, kok orang-orang ini bisa ya support Safira. Safira siapa jenah gitu loh. Jadi kayak nanti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu
0: wa taala. Dan seberapa besar sih mereka ngebantu kamu dari yang udah ada liriknya, udah ada nadanya? Ada yang di otak-atik enggak waktu kamu berkolaborasi sama mereka-mereka?
1: Okay, pasti besar banget sih kalau walaupun baseline-nya lagu dari aku, tapi kan kita buat nentuin konsep bareng-barengnya. Kayak aku di awal bingung kan ini mau lebih ke broken home apa ke toxic. Makanya ditentuin kayaknya utamanya tetap toxic aja sih, karena nanti dibungkusnya video klipnya juga tentang toxic. Terus juga beberapa nada, terutama bagian bridge, itu banyak yang baru kita ganti-ganti, kita temuin pas workshop bareng-bareng juga gitu. Jadi Safira juga gak bisa hadir karenamu kalau gak ada mereka juga gitu, Pak.
0: Tapi beda jauh gak dari yang awal kamu tulis, yang kamu nadanya kamu humming-humming atau apa, sama hasil akhir finalnya?
1: Enggak sih, kan masih on track. Jadi lebih ke ditambahin sih, bukan diubah. Diubahnya paling cuma 1-2 note, tapi lebih kayak ditambahin, bridge-nya tambahin kayak gini, yuk. Ya udah, aku jadi nyari lirik lagi kan. Nyari lirik tambahan lagi baru dimasukin.
0: Tapi ya, tadi kamu sempat singgung juga soal music video. Ini ada, udah keluar belum music videonya?
1: Sudah dong.
0: Oke. Okay. Nah, sahabat suara, abis ini kita akan ngobrolin soal music video dari Karnamu, single barunya Safira. Sambil abis ini kita mau main games. Jadi kalau kamu penasaran gamesnya apa dan music videonya tuh menceritakan soal apa, abis ini sahabat suara.
2: Yeay. Suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menyenangkan. Ini suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome. Aduh ya. Apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Ya. Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Udah ibu.
1: Ah elah.
2: Ibu namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GreatSale.com. Festival Jakarta GreatSale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
3: Halo, Kinas-kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah. Dia terkejut. Aku terkejut.
4: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga yang ngeyeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
4: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
4: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
4: Gatel-gatel
1: pada ke apotik.
4: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
4: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
4: ngisi tausiah.
1: Kok jadi terang?
4: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Sama ibu kos.
4: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
4: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, laparan. Cemilan.
3: Biar makin asin. Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya, biar kenyang. Ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan

0: balloon.
1: Happy birthday.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburan Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara
2: Warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Selamat hari Jumat, the last day of siaran.
2: Party dong?
3: Enggak sih, hari ini.
2: Party enggak? Apa party? Huh?
3: Susah emang. Apa-apa party, apa-apa. Duduk di rumah merefleksikan gimana mau party. Ada yang lagi demo sekarang.
2: Oh benar, makanya ini ada 4.000-an aparat ini kawal demo mahasiswa Trisakti hingga ke DPR.
3: Betul. Ditambah lagi, aku rada susah party karena ini adalah juri, yaitu
2: Jumat Juri.
4: Jumat Misteri.
3: Jumat Misteri. Gen Z, kalau kebangun tengah malam, terus lo ngerasa diliatin. Itu emang setan atau sugar

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Di sore hari ini kok suaranya beda ya? Kayak bukan suaranya Grace gitu loh. Tadi pagi ada Grace, sore ini ada siapa ya? Kembarannya Manohara, sahabat suara. Udah gak usah bingung ya, kalau kembarannya Manohara di Iswara Jogja, siapa? Jelas-jelas Adelia.

107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Fix sahabat suara, fix. Kalau menurut saya ini mah udah fix. Masyarakat Jawa ya, untuk masyarakat pulau-pulau Jawa ini, mereka bakal masuk surga. Jalur apa? Iya, jalur sabar menghadapi mati lampu yang gak kira-kira lamanya. Udah gak kira-kira lamanya, waktunya tuh kadang tak terduga sahabat suara. Hari ini, tadi ya, saya habis olahraga sudah, terus belanja, pulang, istirahat, mandi, istirahat. Jam berapa ya? Mau tidur gitu sahabat suara, pengen nyobain, aduh pengen tidur siang deh gitu kan. Jam-jam setengah dua, jam setengah dua ya sahabat suara, tiba-tiba set, mati lampu. Betul sekali, daerah Jalan Godean mati lampu. Saya pikir ya paling setengah jam lah, gak lama lah nih mati lampunya. Sampai kapan sahabat suara? Sampai sekarang, sampai tadi saya berangkat ya, gak tahu nih kalau sekarang. Tapi kalau sampai saya berangkat tadi kurang lebih jam setengah empat, itu masih belum nyala. Kudu sabar sahabat suara. Nek wong Jawa ngomongi kudu dawa usus menghadapi mati lampu hari-hari ini. Coba sini ngobrol berkeluh kesah mengenai mati lampu yang kerap kali terjadi di pulau Jawa hari-hari ini sahabat suara.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Beneran deh sahabat suara, saya langsung lihat kan di Instagramnya PLN Jogja gitu. Memang ada pemberitahuan sih kalau ada jadwal pemeliharaan jaringan distribusi. Dan untuk Jogja dan Wonosari, ini jam 1 sampai jam 4 sore. Kalau misalnya sampai jam 4 sore, harusnya sekarang udah dong ya. Di Gunung Kidul itu yang kena ada di Dusun Serpeng, Pacarejo, Dusun Pakel Hargosari, Dusun Mojosari Hargosari, Dusun Perigi, Dusun Mentel, Dusun Cabean Ngestirejo, Sidoarjo, terus Sidoharjo, terus ada Bintawa Sidoharjo, Klepu, sama Desa Sumber Wungu, sahabat suara. Nah, ini apa komentarnya dibatasi loh sahabat suara. Di komentarnya, karena banyak juga yang mengeluhkan, ada yang bilang sih Sidoarjo mati listrik dari jam 9 dan banyak lain sebagai digampeng mati coy. Yang seringkali sebenarnya yang bikin masyarakat Jogja kesel itu adalah tanpa ada pemberitahuan gitu loh sahabat suara. Jadi banyak masyarakat tuh yang kok tanpa pemberitahuan, sedangkan banyak usaha-usaha yang memerlukan listrik yang seringkali itu jadi terkendala. Banyak orang yang kalau saya lihat di thread tuh banyak yang curhat tuh sahabat suara, mau interview kerja deg-degan banget kalau misalnya nanti tiba-tiba mati listrik kan, ya gimana ya, ini masalah masa depan sahabat suara. Kalau interview kerja mah kalau sampai kejadian-kejadian gimana gitu ya kan. Ada yang kalau misal mau nerima orderan dia untuk misalnya satu bakery gitu ya, agak deg-degan. Kenapa? Karena takutnya nanti lagi ngerjain udah beli bahan mati listrik, jadinya gimana, semuanya kan kacau gitu sahabat suara. Tapi ya mungkin kita boleh ambil satu sisi positifnya, bahwa mungkin sekarang kita sedang diuji kesabarannya atau ingin diperluas lagi lapang dadanya. Iya kan, sama PLN gitu diberikan sedikit cara untuk kita lebih banyak sabar. Antara banyak sabar apa, kita malah menambah dosa ya, soalnya nesu-nesu bendini.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
12: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi sebagai pelanggan PLN ya Sobat Suara, atau yang menggunakan listrikan ini, jujur saya masih bingung sih. Kira-kira ini sebenarnya permasalahannya tuh ada di mana gitu loh. Penyebab yang pastinya itu tuh apa. Saya cari-cari kan. Kalau dari Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Bapak Gregorius Hadi Trianto menyampaikan kalau pemadaman listrik itu terjadi karena ada kendala teknis operasional pembangkit. Jadi ada dua unit pembangkit besar gitu Sahabat Suara yang mengalami gangguan. Jadi tidak bisa beroperasi sementara. Akhirnya menurunkan kemampuan sistem pasokan listriknya. Jadi perlu adanya pengukuran untuk lebih memanajemen bebannya secara terbatas dan terukur di beberapa wilayah Sahabat Suara. Tapi ini saya cari-cari lagi karena saya sempat lihat juga tuh video-video tentang bagaimana dari Pak Bahlil sendiri. Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menjelaskan kalau misalnya ini ya Sahabat Suara, dari PT PLN sendiri ini membutuhkan 150 juta ton untuk batu baranya. Tapi sekarang itu yang telah terkontrak baru mencapai 134 juta ton. Jadi masih ada kekurangan 20 juta ton. Jadi ada yang bilang karena batu bara

Rannya kurang. Ada yang bilang juga karena memang ada pemeliharaan. Noh, tuh sahabat suara. Jadi kayak bingung ini sebenarnya permasalahannya itu di mana gitu. Bukan gimana-gimana, kan banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya terkendala karena adanya mati listrik ya kan sahabat suara, yang mendadak, yang tanpa pemberitahuan. Dan bukan cuma semenit dua menit, bahkan berjam-jam gitu. Bahkan ya Mas Nur cerita juga, daerahku minggu ini udah mati listrik dua kali, Senin dan Rabu. Yang Senin dari jam 1 siang sampai jam 10:30 malam. Yang Rabu siang sekitar jam 3-an gitu sahabat suara. Kayak ah gimana ya, kita mati listriknya nih lama bener sahabat suara. Bener-bener sabarnya perlu dipanjangin. Maksudnya gini, kalau memang perlu ada alasan, perlu ada pemberitahuan, dan perlu ada pengkomunikasian mengenai alasan kenapa kok ini ada mati listrik yang berjamaah gitu. Kalau boleh ya yang komplit.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ini biar makin seru. Yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
1: Nih.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

Ya sahabat suara, untuk sekarang langit Jogja lagi cantik sekali. Glitter hour-nya nih loh, kalau foto tuh langsung bikin wajah jadi 1000 kali lebih cakep gitu ya. Ternyata gini ya rasanya siaran sore, udah lama kali sahabat suara saya gak siaran sore sendiri. Jadi cukup bernostalgia dengan program saya dulu, siaran di sore-sore weekend gitu dengan... Ya kayak gini suasananya, apalagi kalau Jogja lagi gak mendung dengan cuaca yang bagus gitu ya sahabat suara. Semuanya tuh cantik gitu, golden hour-nya bagus, itu kayak semburat kena wajahnya tuh bikin makin apa ya, ngerasanya tuh romantis gitu kalau lagi siaran yang momennya sore kayak gini sahabat suara. Kalau saya menikmati sore dengan cuaca yang sudah okay, dengan langit yang sudah cantik, saya sih paling suka harus dengerin lagu-lagu yang vibes-nya mendukung. Tapi emang langit Jogja tuh lagi cantik-cantiknya di beberapa hari terakhir sih sahabat suara. Kayak mungkin banyak rindu yang disampaikan lewat matahari yang sudah mulai masuk ke peraduan mungkin ya.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum

0: 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
1: Hai. Kamu wangi.

0: serius banget.
1: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sahabat suara rasanya sore-sore dengan sunset Jogja yang lagi cantik sekali, ditemenin sama lagunya Hikar Utada, First Love. Apakah mendadak ada wajah seseorang yang muncul di ingatan ketika lagu ini mulai berputar? Jangan bohong, ini pasti lagu yang kamu dengerin waktu kamu SMP, waktu kamu SMA, ngerasain first love kamu yang masih innocent itu. Tiap hari lagunya Hikaru Utada, kamu play kan sahabat suara? Kamu repeat terus kan? Jadi waktu lagu ini mulai kembali kamu dengarkan tuh rasanya kamu menyimpan seseorang di sebuah lagu. Ya begitu. Jadi waktu lagu ini mulai berputar, orangnya juga ikutan datang rasanya. Kok saya belum ngajakin kamu request ya sahabat suara? Saking semangatnya siaran sore nih. Coba sini kamu ikutan request, pengen dengerin lagu apa sih? Seseorang yang kamu simpan di sebuah lagu, boleh sini kasih tahu.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya

0: Ya tetep, Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet. Cuman Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming ke iswara.id.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Suara Warga Indonesia
1: memutarkan musik.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
11: Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja.
12: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
13: Iswara.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Yang direquest sama Raka hari ini, Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Ternyata tuh simple kali sahabat suara ya, untuk kita bisa bahagia, untuk kita bisa menikmati hidup dengan segala huru haranya. Kadang kita cuma perlu menepi kok dari segala kesibukan, dari segala hal-hal yang bikin kita tuh pusing, kita rasanya kayak sudah capek gitu ya sama semua hal. Kadang kita cuma perlu rehat sebenarnya. Gak perlu yang harus kita pergi ke gunung, harus kita pergi ke pantai. Coba jalan-jalan deh ke tempat-tempat yang mungkin biasanya kamu lewatin, tapi dengan tujuan kamu kerja. Tapi kalau tujuannya kali ini kamu pengen jalan-jalan, kamu akan melihatnya tuh lebih indah kalau menurut saya, sahabat suara, dan cukup sering kok saya lakukan. Hal-hal simpel yang bisa bikin kamu bahagia, misalnya belanja, itu salah satu hal yang bikin saya happy sih, sahabat suara. Mencoba banyak hal baru, resep-resep baru, kegiatan-kegiatan yang baru, salah satunya misalnya belanja, pilih-pilih produk-produk yang harganya tuh oke di kantong, terus worth it, itu kayak untuk saya tuh jadi momen untuk bisa sedikit rehat dari segala kegiatan. Biasanya saya kalau kayak gitu, belanjanya di Alfamidi, karena emang oke aja gitu untuk kantong saya, sahabat suara. Karena kan banyak promonya ya, promo JSM, Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi, yang bisa kamu dapetin dengan harga-harga spesial dari berbagai macam produk, dari tisu, sampo, dan masih banyak produk-produk lainnya yang kamu bisa dapetin, sahabat suara. Jadi gak usah bingung gitu loh kalau belanja di mana, dan langsung ke Alfamidi, jangan sampai kelewatan promonya. Gak usah bingung lah, sahabat suara, kalau misalnya mau sedikit rehat dengan kegiatan, mau kemana? Ke Alfamidi aja, belanja puas, harga hemat.
1: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Aku.

Radio FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Ya ampun, Juni belum juga selesai, udah ada aja gebrakannya. Ada lagi nih sahabat suara, setelah kemarin kita banyak banget dapat informasi apa? BBM naik ya, banyak banget kita ngelihat korupsi-korupsi yang tertangkap di bulan Juni ini. Ada lagi sekarang sahabat suara, bahwa ada satu kebijakan baru untuk konten kreator. Sekarang itu mulai diwajibkan untuk punya NIB alias nomor induk berusaha. Jadi mungkin untuk yang belum tahu NIB itu apa, simpelnya NIB itu tuh kayak jadi KTP untuk usaha kita gitu sahabat suara. Nanti dia nanti berfungsinya sebagai bukti legalitas usaha yang diakui pemerintah. Nah kalau misalnya kita punya NIB nih, konten kreator, secara resmi akan terdaftar sebagai pelaku usaha dan berpeluang mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan, termasuk akses program pemerintah dan tarif pajak UMKM. Nah, masalahnya sahabat suara, ini kan ada pro dan kontra nih mengenai penggunaan NIB atau kewajiban untuk memiliki NIB bagi konten kreator. Untuk pro-nya pastinya kita nanti punya payung hukum yang jelas. Legalitasnya juga sudah resmi. Untuk usaha kita, ibaratnya kan kita cari uang juga di situ ya. Akses keuangan nanti bisa dimudahkan juga untuk akses pembiayaan perbankan, kemudahan perizinan, dan fasilitas investasi bisnis. Kontranya apa sahabat suara? Dari proses administratifnya, ini dianggap menambah beban birokrasi. Terus untuk konten kreator yang skalanya masih kecil atau masih pemula itu cukup memberatkan. Apalagi khawatiran tentang pajak sahabat suara. Yang pastinya ini akan ada sedikit pengetatan lah ya untuk pajak-pajak itu sahabat suara. Ini dari netizen-netizen juga yang membicarakan, konten kreator-konten kreator yang juga mengeluhkan nih sahabat suara. Juni belum selesai, berita tentang keuangannya gak main-main. Bukan gimana-gimana sahabat suara, untuk konten kreator yang skalanya tuh masih kecil gitu ya, afiliator masih pemula, kita udah kena pajak dari aplikasi, masih kena pajak dari pemerintah. Kita dapat apa selain hikmahnya?

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
9: Iswara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth.

0: Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Liburan kali ini kamu kemana sahabat suara? Ada rencana gak untuk berkunjung ke tempatnya keluarga kamu? Atau mungkin justru malah mau liburan ke Banjarmasin, Makassar, Batam, Balikpapan? Karena ini mulai tanggal 1 Juli ya, perjalanan dari Yogyakarta ini bakalan makin mudah bersama CityLink. Sekarang kamu tuh bisa tahu terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin menggunakan pesawat ATR CityLink. Terus ada juga nih penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA menuju Makassar, Batam, dan Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Dan untuk perjalanan bisnis, liburan, atau misalnya kamu mau mengunjungi keluarga dan kerabat, semua itu jadi lebih nyaman bersama CityLink. Nikmati gratis bagasi hingga 10 kg untuk penerbangan ATR. Nah, untuk khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi atau website CityLink, ini bakalan gratis bagasi sampai 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Jadi, kemanapun tujuan perjalananmu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama CityLink. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Better fly CityLink.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Besok weekend, sahabat suara, punya rencana ngapain nih? Apakah kamu memutuskan untuk begadang? Mau lihat pertandingan dari Piala Dunia? Siapa jagoan kamu di Piala Dunia kali ini, sahabat suara? Sebenarnya banyak cerita sih ya, Piala Dunia kali ini tuh mulai dari beberapa legend yang ini adalah Piala Dunia terakhir mereka. Dari desas-desusnya ya, karena memang secara usia Cristiano Ronaldo, Messi itu yang katanya akan menjadi Piala Dunia terakhir mereka. Terus juga dengan berbagai kontroversi dari negara yang menyelenggarakannya sendiri. Tapi juga semangatnya tuh tetap ada. Tapi kalau saya ngerasa ya, sahabat suara, gak tahu kenapa Piala Dunia di tahun ini kayak gak segembor Piala Dunia yang tahun-tahun sebelumnya. Sama yang tahun 4 tahun lalu, berarti berapa tuh? 2022 ya, sahabat suara ya. Itu aja tuh gak seheboh yang tahun 2022 itu, sahabat suara. Tapi ya tetap ada lah untuk vibes-nya masih berasa, tapi gak seheboh itu gitu ya. Kamu mau nonton siapa nih besok? Kita ada pertandingan dari Amerika Serikat yang akan melawan sama Australia. Ini dari grup D. Dari grup D juga masih ada pertandingan dari Turki dan Paraguay. Grup C ada pertandingan dari Brazil dan juga Haiti. Terus ada pertandingan Skotlandia dan juga Maroko. Salah satu yang saya ikuti mengenai kontroversi dari Piala Dunia ini, salah satunya adalah dari kaptennya Korea, Son Heung-min, sahabat suara. Di mana ini kan lagi ada sedikit permasalahan antara beliau Son Heung-min dan juga media Korea, yang berawal di mana ada seorang media Korea yang ternyata mic-nya ini tuh belum dimatiin. Jadi dia habis wawancara gitu, mic-nya belum dimatiin, dia ngomongin tentang kompensasi dari wajib militer Son Heung-min yang didapatkan di tahun 2018. Jadi harusnya itu tuh ada kan kalau wajib militer tuh hampir 2 tahun gitu ya, sahabat suara. Nah, dia tuh cuma 3 minggu, tapi kan memang karena dia punya dispensasi itu sebagai seorang atlet yang sudah membanggakan Korea Selatan gitu. 10 tahun bertahan di Premier League, terus juga berulang kali membawa Korea Selatan untuk bisa melaju di Piala Dunia, sahabat suara. Kok yo iseh wae dijulitin?
1: Kalau gue sih asik aja, pokoknya selama dia kagak nyenggol gue.
0: Tapi mungkin emang tabiat orang tuh seperti itu ya, sahabat suara. Seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang rasanya tuh gak tahu terima kasih gitu loh. Wes dibantu, sudah diusahakan yang terbaik. Tahu-tahu ternyata suka gitu, sahabat suara, ngomongin di belakang. Domikado, cie do.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara warga Indonesia.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya kasih kamu lagunya Iwake, sahabat suara, Malam Indah dari tahun 98. Emang agak jadul sih, tapi ini kayak memberikan suasana mau weekend gitu loh. Sebelum weekend, kayak kamu tuh mempersiapkan mau ngapain nih malam ini, party kah kita? Atau besok pagi kamu punya rencana mau morning run melewati Jeron Beteng atau ke Kota Gede? Tapi gak berasa ya sahabat suara, udah jam segini kali. Kamu udah nemenin Selasa Delia, udah dengerin Selasa Delia, terima kasih ya. Selasa Delia juga sudah selesai untuk melaksanakan tugasnya di sore hari ini. Menemani kamu yang mungkin pulang kerja atau mungkin sedang bingung mau makan malam pakai apa. Satu lagu terakhir deh, biar makin semangat hari kamu, dari Adrian Khalif, 2001 kali. Selasa Delia pamit, bye-bye.

Babe, udahan dulu ya nemenin kamunya. Besok lagi deh. Istirahat yang cukup. Jangan lupa makan juga ya. Kamu sehat-sehat ya, Babe. Have a nice dream. Mwah.

0: Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Suara.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Gas genggam hadiah.
4: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
7: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Tuh teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Hmm, wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Hmm, wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Iswara. Satu FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Warga Indonesia. Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davino Manilo di Nongkrong Bareng Beryl, of course. Apa kabar semuanya, sahabat suara? It's been... Dari hari apa ya gue gak siarannya? Dari Kamis lalu bahkan. It's been 7 days. I really miss you guys. Apa kabar sahabat suara? Waduh, ini udah hari Jumat, nongol-nongol. Enggak, deng. Bahkan gue 8 hari, deng, gue gak siaran ya. Maaf ya, guys. Abis... Ya, gitu. Abis ada kerjaan ini biasa di Trinidad Tobago. Iya, ditawarin siaran di radio sana, Trinidad Tobago. Absen-absen dulu yuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Mau laporan hari ini, tadi gue abis, sebenarnya kemarin baru landing gitu ya. Ternyata di kota-kota, gue abis dari Bali by the way, sepi loh ya. Mungkin minggu depan atau dua minggu lagi kayaknya rame karena holiday season. Terus, dan tiket pesawat juga kemarin lagi mahal-mahal, bahkan gue naik bis selama 25 jam dari Jakarta ke Bali. Recommended dan antara recommend tapi gak recommend juga sih. Maksud gue, kalau lo, gue naik bis sleeper by the way. Naik sleeper dari ya, terminal, aduh gue lupa namanya apa kemarin, dari di daerah Tangerang juga. Udah 25 jam, kayaknya kalau naik sleeper bus, ini pertama kalinya gue naik sleeper bus, sekitar 25 jam. Kayaknya kalau lo ke Semarang, ke Surabaya, itu masih oke. Kalau misalkan ke Bali, udah deh, paling better lo naik pesawat aja. Tapi buat lo yang pengen emang saving cost, naik bis juga oke. Tapi tuh capeknya memang capek di, apa ya, capek di tidur. Tidur, bisa tidur. Tidur, bangun, terus tidur lagi. Capek tidur, capek rebahan, tau gak sih lo? Tapi thank you Sinar Jaya, gue naik Sinar Jaya ya. Kota-kota di Indonesia yang udah pernah gue datangi yaitu Surabaya, Semarang, Solo. Karena keluarga gue banyak yang di Jawa ya. Terus Bali, Makassar gue pernah gak ya? Makassar gue lupa deh. Palembang gue pernah. Om gue dari Palembang by the way. Terus Jogja, Medan gue pernah Medan. Dan gue tuh orangnya gak suka durian. Sekalinya gue ke Medan, itu durian yang approve yang gue makan cuma durian Medan tuh enak. Abis ini gue pengen ngajakin lo untuk sharing-sharing aja. Kira-kira kota-kota mana aja sih di Indonesia yang udah pernah lo datengin gitu sahabat suara. Bener deh. Gue pengen tahu dan mungkin lo bisa juga kasih report. Gue pernah ke kota ini bang di Indonesia gitu ya. Terus indah banget. Lo mesti ke objek wisata yang ini kalau lo ke kota ini gitu ya. Boleh kali chat-chat gue di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Radif Bahasa Lama dulu, sahabat suara. Kota ini tak sama tanpamu. Yuk, kasih kabar ke gue di chat WhatsApp 0816-114-1014. Stick

Jadi gila from Run. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Lupa gue iniin lagunya. Ntar gue tuh sekarang tuh formatnya gini sahabat suara. Abis lagu yang gue puter, akan gue puter lagi lagu tersebut untuk jadi back sound. Kota mana aja sih yang udah pernah lo datengin di Indonesia gitu? Gak apa-apa, kasih tahu aja sebekasi-bekasinya juga, lo kasih tahu gue. Karena di Bekasi kan juga banyak objek wisata gitu ya, seperti lagun contohnya. Zap!

Seringnya Bali dan Jogja. Palembang karena ada Pornas Yoga se-Indonesia. Wah, anak yoga loh Her ya. Pengen sih coba yoga gitu ya. Tapi kayak janggal deh kalau gue yoga tuh, aneh gitu lah. Ada yang mau sharing-sharing pengalaman? Wih keren nih Dimas nih. Dimas dari Surabaya, dia mau sharing-sharing pengalaman ke kota-kota di Indonesia. Mostly saya sebagian besar sudah pernah ke kota-kota di hampir seluruh Indonesia. Dari kota Sabang sampai terakhir saya ke Timika di Papua Tengah. Cuma belum pernah ke Kepulauan Halmahera dan sekitaran Pulau Ambon aja. Keren lu Dim. Dimas ya. Untuk keindahan alam di kota-kota yang saya datangi, bersyukurlah Indonesia dengan kondisi alam sekarang, karena bisa dibilang Indonesia adalah potongan surga yang ada di dunia, and warga-warganya sangat ramah and friendly banget bang. Asli dan sumpah beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Respect. Tandakan ada yang kita. Gue pengen banget loh ke timur, ke daerah timur gitu ya, ke Papua gitu. Kayak pengen cobain papeda gue, asli yang asli sana gitu. Terus kayak trafiknya juga nggak setight di sini, udah jelas lah ya. Bacain lagi nih, coba nih dari Rian. Halo penyiar favorit, wih gokil. Rian dari Jombang nggak nih Rian ini? Kalau aku kota yang paling berkesan sejauh ini adalah Jogja, Malang, dan Denpasar. Paling suka kulineran gudeg sama sejuknya udara di Batu. Anak Malang ada nggak anak Malang di sini? Batu masih adem nggak? Gue sekali doang ke Batu. Waktu itu gue sempat tinggal di Surabaya, cuy. Sejam ke Malang gitu ya, lewat. Gue tinggal di Surabaya itu sempat 1,5 tahun. Zamannya Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo lo bayangin. Sejam ke Malang, terus gue ke mana? Jatim Park, bye. Terus gue mampir ke Lamongan, ke WBL, Wisata Bahari Lamongan, asik tuh. Bilang cinta, Siti. Selamat malam, sebagai pecinta pantai, aku udah keliling Lombok, Labuan Bajo, Makassar. Nah, ini baru lo valid pasang bio Instagram part-time traveler, jujur.

Mungkin itu doa ya, itu adalah apa ya sebutannya tuh, manifesting ya. Gue lagi live di TikTok gue nih, Bedel Rasan Davi. Nah buat lo ya, udah lama banget gue siaran gak live di TikTok gue. Halo yang di live TikTok gue, coba masuk ya ke live TikTok Bedel Rasan Davi, oke? Kok gue dimarahin di komen, kenapa sih gak pake, gak live Iswara, heran deh. Heran deh gue. Dimarah-marahin gue. Yaudah, abis ini gue bakal live di di TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo masuk, tonton gue di sana. Dan nanti gue juga bakal, oh iya spesialnya hari ini adalah gue bakal siaran sampai jam 12 malam, sahabat suara. Biasanya sampai jam 10. Gue siaran sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena ada yang rusuhin gue. Alias Aldi Taher. Ntar gue ceritain kenapa dia bisa kesini ya. Kita ketuk lagu dulu, sahabat suara. Marion Jola, silakan masuk layangku.

Anda masih dengerin Battle siaran di 101.4 FM, Isuara, suara warga Indonesia. Battle Rasan Davis in the house. Thank that. Oke, gue tuh lagi ngomongin soal kota-kota apa di Indonesia yang udah pernah lo datengin. Oke. Ini ada lagi dari Fajar from Yogyakarta. Halo Bung Penyiar. Saya baru saja menyelesaikan misi solo backpacking keliling Indonesia selama 6 bulan. Wah, gokil, seru banget dah orang pada backpacking ya. Kota yang saya singgahi adalah Banda Aceh, Pontianak, Rotendau. Rotendau? Wih, baru denger tuh gua. Sampai Merauke. Berdiri di Tugu kilometer 0 barat dan timur Indonesia itu rasanya magis banget. Coba-coba, gue cari. Rotendau ya. Pulau Rote maksud lo. Sumpah ya, sahabat suara ya. Gue nyari kabupaten Rotendau.

masih lagi main pasir sih. Oke, Amara from Balikpapan. Selamat malam. Gue pernah datengin tempat yang menurut gue serem tapi indah juga, Bang. Itu adalah Wamena di Papua dan Rantai Pao, Toraja di Sulawesi. Menyaksikan festival budaya tradisional di sana itu bikin gue sadar mahal banget kekayaan adat kita. Gila, komen-komen lo pada tuh bikin gue merinding tuh gak sih? Keren banget. Gue jadi minder gue. Kemarin ke Bali aja gue mampir ke, ya udah yang lo udah pada tahu aja. Cuma gue akhirnya menyusuri jalan Gunung Batur. Yang berasa jujur kalau lo melewatin jalan Gunung Batur itu di pinggir, benar-benar di pinggir gunung ya, lo akan merasa menjadi privat sungkar. Rally. Jalannya tuh kayak susah-susah belok-belok terus kayak never ending gitu dan cuma satu jalur. Tapi indah,

Katanya jalur Trans Flores itu surga tersembunyi. Top, top, top, top, top. Gue pengen cobain. Semoga ya, semoga ada tawaran nge-MC di daerah mana, Labuan Bajo gitu misalkan, di Maumere gitu, seru kali ya. Sahabat Suara, abis ini gue bakal live TikTok di TikToknya iSuara.network. Jadi pastiin lo nonton gue di sana. Nanti di jam 10 ke jam 12 akan ada. Itu dia orangnya ya, Aldi Taher, teman-teman. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Ladies and gentlemen, please welcome. This is from BCL. Aku Wanita. Aku lelaki, tapi aku suka dengerin Aku Wanita. Dan aku lelaki dan yang suka dengerin wanita. Itulah kata Gemini-Gemini blow on ya.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian. Satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tangan.

101,4 FM i suara-suara warga Indonesia. Ku tak akan bisa dari Niji. Aduh, kenapa sih enggak keplay lagunya? Nah, gitu loh maksud gue loh. Ya biar kayak ku tak akan bisa dari Niji tetetet gitu, kayak penyiar-penyiar profesional gitu lah, guys. Aku tak akan bisa ke kota-kota di Indonesia kayak kamu, bukan tak akan ya, belum kali ya. Soalnya tadi jawaban-jawaban lo tuh gokil-gokil banget.

nih pernah ke Solo. Ya udah gitu, gue juga pernah ke Solo gitu. Ke Bajawa tuh. Kayak gila. Memang tak bahaya. Coba saat kau tak ada. Mana nih? Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Dia pernah ke Jogja, Magelang, Solo, Klaten, Pangkalan Bun, Naga Bulik. Tuh kan, kota

Hai Wiki from Semarang. Hai hai, salam kenal. Harus kesana. Gue udah mulai live di TikTok suara.network ya sahabat suara ya. Dari Atun Property. Widih, jual properti lancar-lancar usahanya ya Atun. Aku lebih sering ke Jawa, Bali, tapi selain itu sudah ke Lampung, Lombok, Palembang, Jambi, Riau. Penasaran pengen ke Aceh, ke titik

Sari. Wassalam Abang. Iya, waalaikumsalam Mahyar. Sahabat Suara, ada gak yang dari kota-kota mana gitu yang gue pengen banget datengin gitu, Sahabat Suara?

soal liburan gitu ya sahabat suara ya. Kalau gue benar-benar tim pantai, makanya gue mostly gue lebih memilih. Misalnya gue ke Bali gitu ya, gue lebih milih untuk ke Uluwatu daripada ke daerah Kintamani yang daerah atas. Kintamani bagus, it's really great. Tapi Uluwatu gue bisa lebih, kata gue suka pantai. Gue suka keindahannya, gue suka bisa mengambang di lautan apalagi pantai yang pasir gitu. Tapi apa kabar lo sahabat suara, lo tuh tim pantai apa tim gunung sih? Abang Konter bilang jangan lupakan Kuta. Gue gak bakal lupain Kuta. Kuta tuh tempat bersejarah. Kuta tuh yang katanya sekarang udah mulai ditinggalkan. Enggak, kemarin gue ke Kuta masih rame-rame aja. Beach walk masih rame-rame aja. Kayak balik tuh kalau gak ada Kuta tuh kayak apa gitu. Kayak kurang gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Walaupun kayak sekarang udah mulai senternya tuh udah mulai berkembang ya. Kayak ada di Canggu. Sekarang udah ke mana Seminyak. Kalau kata bule Seminyak. Gak bisa ngomongnya dia. Ngomongnya niak gitu ya. Tapi gue tim pantai. Lo tim apa? Gunung atau pantai? Kasih tahu ke gue. It's Rich Brian, everyone.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara Suara Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Suara
0: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin frekuensi yang lo lagi setel di mobil 101,4 FM I Suara Jakarta. Beryl Rasan Davis in the air. Masuk di jam 9 malam, sahabat suara. Satu jam menuju siaran gue dirusuhin oleh anomali Babang Aldi Taher. Nih ya, ini disclaimer. Gue mau cerita dulu sih, gak disclaim sih jatuhnya ya. Kayak gue selama hidup gue di dunia entertain ini, sebagai penyiar, sebagai MC, sebagai podcaster, gue baru menemukan diri gue yang baru setelah kemarin nge-MC-in Aldi Taher. Dan ini terjadi kedua kalinya di mana gue akan nge-MC-in, enggak sih, gue bahkan siaran sama dia di malam hari ini. Buat lo yang penasaran, nanti langsung aja nonton di live TikToknya iswara.network. Ini yang di TikTok.

0: lebih ke pantai katanya. Oh gitu ya. Lebih semriwing gitu ya. Malam penyiar ganteng, aduh ada Tasya dari Medan. Tasya pernah tinggal di Kupang, NTT. Ah puas banget lah sama pantai-pantainya. Pantai di NTT bagus-bagus ya. Ini yang gue cari, gue pengen tuh ke daerah-daerah Kupang, nyobain pantainya yang orangnya tuh gak rame gitu ye. Dan tanpa harus bayar harga yang overpriced. Keren. Sahabat Suara, I'll be back. Loh, ini dong. Pilih ya tim gunung atau tim pantai. Dan kasih tahu gue, gunung terbaik atau pantai terbaik versi lo tuh di mana, sahabat Suara. Temenin gue di live TikTok di suara.network. Gue akan kembali lagi. Kita masuk ke Armada dulu.
1: Dewa buk cinta.
0: Buat lo lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Nyetirnya jangan pada ngantuk lo, oke? Okay? Masa ngantuk sih, party lah. Orang malam Sabtu kok.

0: Sahabat Suara, masih dengerin 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Bill Russ and Davis on the deck, bro. Salah, harusnya ini. Iya, kita tuh di TikTok lagi ngomongin sofa ya. Nah, ini sofanya keren banget, guys. Bener deh, sumpah. Sofanya bentuknya S. Ya, ini biasa digunakan untuk anak kecil perosotan, biasa gitu. Ya, ya, anak kecil perosotan, sahabat suara. Ya, baru ngomongin sofa, ya. Kita ngomongin gunung atau pantai tadi. Kan gue udah bilang ya, kalau gue di live TikTok iswara.network, topiknya akan berbeda. Jadi pastikan lo nonton gue di live TikTok iswara, oke? Okay? Gunung atau pantai? Ini stop deh, ini dari Glenka. Kalau ke gunung, Biril maunya gunung apa? Jawab jujur. Oke, okay, kalau gunung aku... Apa ya, gue takut referensi gue cupu. Gue bukan yang kayak traveler-travel banget gitu loh. Tapi gue melihat yang di 5 cm apa tuh, gunung apa? Itu bagus, itu bagus. Gue suka ada danaunya di tengah. Tuh, bagus tuh. Ya, ada yang ngucapin aku jalan-jalan di bulan April. Cakep, tidak lupa membeli bubur. Cakep, happy belated birthday, Beril. Sehat dan panjang umur. Beril doain Vladimir besok mau sunat ya. Oi, ada Vladimir besok mau sunat. Sekarang sunat tuh metodenya apa aja sih? Dulu gue pakai smart clamp. Jadi setelah sunat, gue masih nempel, masih ada pipa di apa, di Beril junior gue. Gimana sih? Nah, akan lepas kalau di air hangat, pok gitu. Ntar bakal lepas sendiri gitu.
1: Apa lo, ye? Lagi siaran lo.
0: Ya. Ada penyiar kebentak bosnya. Bosnya masuk studio, ngapain lo ya? Gitu. Oh, sekarang tuh metodenya laser klem sama Shinso. Wanjay, pakai Rinso. Pasti tahu gue dong rekomendasi gunung atau pantai. Tapi ini ada juga yang ngasih tahu ke gue, ada Budi. Dia pernah ke Semarang, Surakarta, Banyuwangi, Medan. Banyuwangi, kalau lo suka destinasi-destinasi pantai di Banyuwangi, Banyuwangi bagus. Karena dekat Gilimanuk ya, dekat pelabuhan ya, itu bagus tuh Banyuwangi. Sahabat Suara Banyuwangi, mana suaranya? Guys, ini dong, mau dong dikirimin voice note dari Sahabat Suara, traffic info sekarang lo lagi di mana dan kondisi jalanan, dikirimin ke gue sekarang ya. Gue akan play satu-satu, kirim voice note via WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Gue butuh traffic info buat info juga Sahabat Suara lainnya yang lagi di jalan gitu ya. Since ini adalah malam terakhir di weekdays, besok sudah masuk ke weekend, so langsung aja masuk ke WhatsApp traffic info pakai voice note biar banyak ya, ada audionya, ada suara lo gitu loh. Oke, okay? Buat lo yang lagi jalan pulang sehabis kerja, it's from Yura Yunita. Jalan pulang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Sobat FM Suara Suara Warga Indonesia, Beryl Rasan Davi masih nemenin lo sahabat suara. Ada VN kita putar kali ya. Ini siapa nih? Ada Ardi masuk deh. Mana sih tadi mixernya? Terus minggu nih nggak siaran ambil lo mixer aja. Silakan Di. Terima kasih Weather Info Semarang terang benderang. Semarang tuh selalu terang ya. Jadi pengen ke Semarang deh aku. Lawang Sewu gimana kabarnya? Sekarang udah banyak jajanan ya. Dulu tuh sepi tahu. Ya wisata aja gitu. Buat lo yang pengen masuk masuk, yang berani masuk masuk. Tapi sekarang udah terang benderang gokil. Ini ada, kita kan lagi ngomongin tim pantai atau gunung ya. Ada dari Nisa, aku tim gunung kak, soalnya aku trauma sama pantai. Kenapa kamu trauma sama pantai Nisa? Apakah kalau melihat pantai, kamu teringat cintamu yang terombang ambing tidak jelas oleh mantan Muzab? Ronald, gue tim gunung, ah gunung lagi men. Tapi teman-teman gue nih lagi suka-sukanya trekking nih, bener deh, naik ke atas ya kan. Gue liat di Insta story-nya, gue belum pernah sih sampai setinggi itu, cuma ya I'm gonna try that. And gunung apa yang harus gue cobain untuk awal-awal? Gue dengar-dengar gunung Munara atau gunung Pancar, ya ilah standar amat disentul ya. Gunung Pancar tuh sempet hits tahu sahabat suara zaman-zaman SMA tuh. Pacaran di Gunung Pancar ya kan, foto di antara gunung-gunung. Kalau sekarang foto berdua di mana? Di IKEA jujur. IKEA. Ya coba lu pasangan-pasangan yang udah pernah foto di cabin, bukan cabin ya, apa sih, di rak-raknya IKEA yang gede, coba lapor sama gue sini. Tim gunung atau pantai sahabat suara? Tell me now. WhatsApp 0816 114 1014.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

101.4 FM menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Gue pengen istirahat dulu karena gue akan lanjut siaran sampai jam 12 malam. Tapi jam 10 ke jam 12 nanti gue akan dirusuhin sama seseorang yang dari tadi udah gue mention ya, sahabat suara ya. Buat lo yang pengen lihat siapakah dia dan apa yang akan aku lakukan bersama dia, langsung aja mampir ke live TikTok iswara.network nanti setelah jam 10 malam ya. Palingnya jam 10 lewat dikit lah, 10 lewat 5 gitu, 10 lewat 10 menit gitu ya. Jadi kita akan siaran bersama the one and only Aldi Taher.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Bukan nanya, kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan begitu ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah, istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu, pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil. Kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu hampir apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambur
2: Ongkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Ya
1: salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti. Boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa. Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu. Misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya. Boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Ah, okay. Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Salah satu kompeten FM suara-suara Indonesia. Sekarang Beril, nongkrong bareng Beril. Spesial ada Aldi Taher. Kok ada suara ya bang?
1: Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya.
2: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.

0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bang.
1: Bang Aldi, salam kenal dari Kalsel.
2: Halo Kalsel.
3: Kalimantan Selatan pernah Kalsel?
1: Pernah, sering.
3: Pesan-pesan buat warga Kalsel coba.
1: Ya, kita pernah, besok kita mau ke Pangkalan Bun.
2: Besok, oh Pangkalan Bun, bubar tadi ada pendengar dari Pangkalan Bun.
1: Dari Pangkalan Bun, kita mau ke mana bro? Lamandau.
2: Lamandau.
1: Ulang tahun. Gue berterima kasih kepada Butika, Taher.
2: Butika Taher.
1: Ini spontan bro.
2: Puhuy.
1: Cihuy. Tadi gue habis nyanyi di Kaizen.
2: Kaizen apa nih? Olahraga?
1: Bukan, kopi-kopi.
2: Kopi, oh.
1: Terus gue sore-sore bilang, Tik, gue mau launching lagu Bodo Amat. Nih Bodo Amat ini lagu healing bro.
2: Lagu healing.
1: Lagu terapi ini, karena sekarang tuh era sosial media banyak orang komen-komen kan. Kadang orang, ya mungkin ya wajar ya masih di dunia, dengar komen sedih. Tapi berlindung sama Allah, sholat, baca Al-Quran. Nah, gue sama teman-teman bikin lagu Bodo Amat ini. Pengen bikin teman-teman, ya udahlah kalau ada yang komen-komen, Gak usah dipusingin.
2: Bodo Amat. Tapi kan lu tipikal orang yang sering lihat komen bang. Dan lu komen juga di situ.
1: Ya, karena gue kan netizen.
2: Oh, jadi lu memposisikan diri lu sebagai netizen, bukan influencer kelas atas.
1: Siapa? Denny Sumargo.
2: Iya.
1: Sebut Denny Sumargo.
2: Hotman Paris.
1: Bang Hotman netizen bukan?
2: Enggak, di influencer. Gue ngeliatnya artis.
1: Nah, gini, kita beda lagi. Kenapa? Oh, Bang Hotman netizen. Dia kan punya akun sosial media. Ya.
2: Oh iya juga.
1: Nah, net itu kan internet. Netizen itu kan masyarakat. Masyarakat yang punya kuota atau jaringan internet.
2: Betul.
1: Dengan Bang Hotman itu main sosmed, berarti kan dia punya kuota.
2: Betul.
1: Semua kuota milik
2: Allah.
1: Ya udah. Nah, yang pasti harusnya
2: yeah.
1: Ya, kuota kita digunakan untuk hal baik. Ya, kayak Bang Hotman kan dia masya Allah membela masyarakat dengan Hotman 911 kan. Dan Bang Hotman
2: pengabdian tuh ya berarti ke masyarakat ya.
1: Harus. Sesungguhnya sosial media itu harus digunakan untuk pengabdian kepada
2: masyarakat.
1: Tuhan dong.
2: Gitu ya bang.
1: Loh,
2: ngapain? Coba maksud gue kan gini, kan media sosial bang.
1: Bro, kalau lu udah ngabdi sama Tuhan, lu sama masyarakat mah udah pasti ngabdi pak. Tapi kalau lu ngabdi sama masyarakat, belum tentu lu ngabdi sama Tuhan. Jadi Tuhan dulu.
2: Tapi kata orang pengabdian ke Tuhan tuh ya dengan cara kita ibadah, bukan dengan sosmed.
1: Harusnya sosmed itu dijadikan buat ibadah.
2: Oh gitu.
1: Kok gitu?
2: Dengan cara apa kira-kira?
1: Bukan oh gitu. Harusnya kalau oh gitu berarti lu masih ragu.
2: Iya, gue masih belum tahu, gue masih awam.
1: Gak apa-apa, gue juga masih belajar. Karena gue manusia bodoh, ahli tahir itu bodoh, kosong, gak ada isinya. Nanti ada isinya kalau di surga.
2: Betul. Kayak lo bilang, kita semua bingung nanti di, gak bingung lagi di surga.
1: Biar gak bingung, baca
2: Al-Qur'an.
1: Rabbi firli wali walidayya
2: warhamhumma kama rabbayani shaghira. Bang, lu kan seorang sosok yang selalu kalau opening apa segala macam selalu kayak biasanya di podcast siapa? Bukan. Siapa? Bukan Gunawan. Dan lain-lain pokoknya Al-Fatihah selalu. Nah, sedangkan Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Gimana caranya lu nge-serve kalau misalnya ada yang agamanya non-Islam gitu. Nah, lu akan beralih nanti akan ada serve Alkitab juga apa gitu.
1: Ini sahabat gua dari SMA. Nasrani.
2: Oh,
1: ya. Gua sayang sama dia. Dia Natal gua datang ke rumah dia. Dan gua Lebaran dia datang ke rumah gua. Gitu bro. Jadi ya udah kalau agama itu nafsi-nafsi.
2: Betul.
1: Maka tadi gua opening kan. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu,
2: namo buddhaya.
1: Salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya.
2: Jadi memang semuanya harus balance gitu ya.
1: Religius gini ya, tengah malam jangan kan tengah malam, subuh-subuh juga kita religius kok
2: insyaallah. Amin. Ini ada yang bilang, kasihan ini anggota bandnya jadi nyamuk bengong terpesona dengerin Ali Taher katanya gitu.
1: Bukan jadi nyamuk, mereka juga bingung gue ngomong apa.
2: Jangan mereka, gue aja bingung gue ngomong apa. Kan kalau gak bingung nanti kalau kita udah di surga. Bang, lu tuh kalau kan nih kan gue sekarang ngoper ke lu nih, Ali Taher itu kalau di luar layar, di balik layar, itu menurut lu orang seperti apa bang?
4: Ya rame, asik aja.
2: Ada yang bilang lu introvert katanya.
1: Iya gue introvert. Dan gue outrovert juga.
2: Kan ada introvert, extrovert bang.
1: Nah, Bismillah gue tambahin lagi nih.
2: Nah boleh.
1: Outrovert gue. Outrovert ya, kita outrovert. Iya.
2: Tap. Outro. Outro. Iya, oke. Kenapa Auto-tune, oh iya. Jadi info enggak cuma introvert extrovert, ada outro third, out introvert. Baru denger gue dari lu.
1: Ngomong. Itu sih, Bro. Outrovert.
2: Mari kita bahas soal lagu terakhir lo. Sebelum bahas, kita masuk ke lagu terakhir lo. Gue pengen tahu dong, lo kan selalu ngajakin netizen untuk doa bersama sebelum lo. Betul dong, ya kan kita.
1: Bro, salah lo. Gue enggak ngajakin netizen, gue ngajak diri gue, Bro.
2: Indonesia. Kalau gini Alfa
1: kan diri gue juga netizen. Nah, gini ya, nanti kalau kiamat. Kalau kiamat, Bro. Mm-mm. Anak dalam kandungan aja ibunya yang enggak peduli, Bro.
2: Oh gitu. Jadi ini info nih, ini info nih.
1: Loh.
2: Benar-benar biar yang pasal pada belum tahu nih.
1: Kok belum tahu baca Quran makanya.
2: Nah, ya maksudnya kan enggak semua baca Quran, Bang.
1: Iya, kenapa enggak?
2: Nah, itu dia. Nah, itu gua mesti jawab.
1: Gua
2: nah,
1: coba gua baca Alkitab, gua baca Taurat, Bro. Gua baca semua Alkitab itu. Benar. Nah, dan gua cinta semua agama. Gini ya, Bro ya. Kita ini pada dasarnya itu menyelamatkan diri masing-masing dulu. Paham gak?
2: Betul.
1: Ya.
2: Yang penting diri kita dulu.
1: Iya. Ya kalaupun ternyata dari ajakan gue baca Al-Fatihah itu ternyata insya Allah teman-teman ngikutin, alhamdulillah. Kalau enggak ya bodo amat. Gue lagi nyelamatin diri gue. Gue baca Al-Fatihah itu gue lagi pengen mendidik diri gue supaya gue terbiasa. Nih, biasanya orang kan kalau acara ya, dia berdoanya itu kamera off kan. Nah, gue bismillah gue balik kamera on, makanya gue di podcast Radit, podcastnya
2: Dr. Tirta,
1: Kaigun.
2: Kaigun.
1: Begitu kamera nyala langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim.
2: Malikiyawmiddin.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
2: Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya.
1: Ada lagi tuh ambivert. Iya benar.
2: Ambivert ada. Itu antara dua, introvert sama extrovert.
1: Ya, gue juga omnivert juga gue.
2: Omnivora Bang adanya, Bang. Nah, ngomong-ngomong
1: makan makan daging juga gue. Makan tumbuh-tumbuhan juga.
2: Ini gue sebenarnya ngomong-ngomong doa, gue pengen ngajakin teman-teman semua yang di sini mengingat gitu ya, Bang ya. Doa terakhir apa yang lo minta ke yang di atas pas lo ibadah dari lo dulu, Bang?
4: Keluarga,
1: sorry, ini juga keluarga Nasrani gue nih. Dia ya. Juga Kristen, iya Masya Allah.
4: Terakhir
1: Ferry Bermas
4: minta apa ya? Ya sehat lah, sehat semua. Terus keluarga, teman juga. Kan kalau kita sehat kan kita bisa aktivitas apapun yang kita inginkan.
1: Masya Allah, keren, puji Tuhan.
2: Kalau dari lo, dari
5: Gila-gila
2: dulu.
5: Doa terakhir yang pasti orang tua, ibu sehat ibu selalu dulu. Dan yang pasti Aldi Taher selalu sehat selalu. Kalau enggak rezekinya dari dia.
2: Oh, tuh.
5: Salah satu.
2: Masya Allah.
1: Gua kasih tahu ya. Dia guru gua nih. Ya, gua berteman dari SMA kelas 2 SMA 98. Tahun 98. 30 berarti ya. Enggak, gue 30 deh PSKD. Oh, dia ngebandnya ke 30.
5: Gue sendiri, yang lain anak 30 semua.
1: Gapul. Nah, dia ini sahabatan banget. Gue dulu numpang mobil dia. Terus juga nongkrong bareng susah. Di Lembang ya. Dia emang susah.
5: Dia belum apa-apa.
1: Susah, karena gak susah di surga kan. Jadi kita semua BU. Bismillah usaha, alhamdulillah. Sekarang ya kita sukses, suka sesama. Ya, sesama maksudnya suka sama. Sama buat manusia kan.
2: Sama, iya.
1: Nih, sahabat banget ini.
2: Ya.
1: Ini juga Mas Kim.
2: Iya, doa terakhir lah, Bang.
5: Doa terakhir terutama di orang tua. Mas Ali itu mengingatkan atau menginspirasi bahwa seorang dua ibu ya. Dan Mas Aldi pun orangnya unik. Menghibur. Jadi ya, saya lebih keunikannya dia itu menjadi saya itu lebih bisa ketawa, hiburan juga. Tapi dia tulus, saya salut sama Mas Aldi. Semoga banyak duit. Tapi yang utama adalah kesehatan Mas Aldi. Semoga
2: ya,
5: Mas Aldi ini kan capek banget ya. Jadwalnya semrumpun gitu kan.
2: Ini bener loh, ini live loh. Ini jam 12 malam.
5: Betul, Mas Aldi capek. Tapi insya Allah sih Mas Aldi bisa diberikan kesehatan semuanya.
2: Amin, silakan. Iya, gak apa. Coba lu Bang, silakan doa terakhir.
1: Abang-abangan Bekasi Bang.
2: Abang-abang Bekasi. Abang tahu Lagun Bang, Lagun Bekasi. Pada tahu Lagun. Jenderal Kancil Band, tau gak?
1: Tau. Ini, gitarisnya Pitoy.
2: Wih, salut, respect. From Bekasi, doa terakhir. Rispo. Gar, baru nih, gue baru denger nih. Kueknya tadi. Doa terakhir lo, silakan bang.
6: Doanya sama sih, sehat ya. Sehat terus, sama dapat izin dari istri poligami kali bang ya.
2: Bang Ali, pendapat lo.
6: Inspirasi dari Bang Ali juga ini.
2: Oh iya. Yeah.
6: Oh iya benar.
2: Bang, sebenarnya poligami itu hal yang dilarang gak sih di agama bang?
1: Bro, nih pertanyaan lo itu coba lo jawab sendiri, gak usah nanya gue. Coba jawab.
2: Enggak.
1: Ya udah, belum nanya.
2: Nah coba, berarti buat anak-anak muda, tips buat lo yang merencanakan poligami, apa yang harus lo consider untuk lanjut ke poligami?
1: Poligami itu gak usah direncanain bro.
2: Tapi kan harus financially harus. Aduh, asik.
1: Bukan soal finance, itu soal takdir.
2: Ya.
1: Gua aja dari dulu pengen, Allah belum kasih-kasih. Ya udah, tapi gini ya intinya, soal poligami itu enggak usah dibahas. Karena ntar gua pulang enggak dibukain pintu nih bini gua. Enggak usah ya.
2: Lu sih bang. Gua ikut doang gua.
1: Mewakili istri gua. Oh. Ya, gua nolak poligami, mewakili istri gua.
2: Oh iya.
1: Nah, gua mewakili Om Ahmad Dhani, gue dukung poligami.
2: Tadi barusan berarti ke lagu ada bilang jangan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas ke lagu terbaru dari Aldi Taher yaitu Bodoh Amat, kita akan ke lagu dulu ya. Akan ada lagu dulu Bang Indra. Oke, buat sahabat suara apa?
1: Perdana gue nyanyi di sini. Kemal aja Gen FM minta gue datang, nggak datang.
7: Hormat, respect.
2: Respect, Aldi Taher. Bang, paha lu banyak lo bang, sumpah bang.
1: Soal itu, besok pagi gue juga insya Allah ke Gen FM sih.
2: Oh, besok pagi banget, besok pagi. Oh, besok pagi Sabtu, besok Sabtu.
1: Semua koda ruangan gitu aja.
2: Oh iya betul, yaudah.
1: Terima kasih ya, di suara.
2: Oke, ini akan ada dua lagu dulu sahabat suara. Jadi buat lo di mobil, hati-hati di jalan. Pokoknya jangan lupa baca doa. Kita akan habis ini ngobrolin langsung soal lagu terbaru dari Aldi Taher, judulnya Bodoh Amat. So stick around, so stay tune on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM suara suara warga Indonesia, Beril dan Aldi Taher. Kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Sekarang gue tuh pengen bahas soal lagu terbaru lu, kongres ya bang. Bodoh amat.
1: Ini bukan lagu gue ini. Ini lagu yang Kim Jong Un.
0: Terus kolaborasi Kim Jong Un kolaborasi sama siapa tuh?
1: Sama Putin.
0: Putin
1: sama
0: itu tuh yang gue butuh tuh coba nih. Oh iya. Mereka kumpul nih bertiga.
1: Bro,
0: ngobrolin apa? Oke.
1: Bodoh amat ini sebenarnya lebih ke suara hati.
0: Seorang Aldi Taher.
1: Istri gue sih.
0: Oke. Bodoh amat tuh.
1: Ibu bodoh amat lah.
0: Bodoh amatnya dari istri lo apa dari elunya? Dari istri lo nya?
1: Wah ini mah besok lambe tura langsung nayang.
0: Jujur gak ada di question list, gak ada. Nah, tapi kalau gue gak salah genrenya tuh agak-agak metal.
1: Bodoh
0: terus
1: amat itu.
0: Iya.
1: Lah kan gue juga istri gue bro, gue sepaket. Jadi nih beliau tadi kirim artikel ada media Jogja ya. Dia ulas lagu, padahal jujur ya, gua waktu nulis lagu ini gua nggak tahu ini maksudnya apa. Asli mati gak. Tentang bodoh amat ini gua nggak tahu ini artinya apa. Terus dia tiba-tiba ngulas, coba cari.
0: Ada sih media Jogja itu ngulas lagu bodoh amat.
1: Gua nggak tahu lagu apa bukan.
0: Padahal lu nggak tahu itu lagu atau bukan. Tiba-tiba media Jogja ngulas, ngejabarin liriknya gitu.
1: Bukan.
0: Coba-coba, gua pengen lihat dari Google ada nggak sih?
1: Ini tadi siang nih. Nih, baca.
0: Aldi Taher rilis lagu Bodoh Amat, usung pesan percaya diri. Di, padahal lu gak ngasih info ke mereka?
1: Bukan juga enggak, bro.
0: Dia enggak. Nah, lagu ini langsung muncul batang karena mengangkat pesan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni sikap untuk tidak terlalu memedulikan omongan, cibiran, maupun penilaian negatif dari orang lain. Betul gak lu sebagai pencipta lagu?
1: Gak tahu. Lanjut lagi ya. Nih, tapi gua pernah punya teman dari negara Jerman. Gua pernah kenalan di yang bule 2 tuh di bandara pesawat.